0: hingga kendaraan besar terlihat di simpang ini karena memang merupakan jalan nasional. Dan untuk simpang Karang Luas di arah barat juga ada pasar yang sedikit menggunakan badan jalan sehingga memang arus lalu lintas lebih ramai dan juga untuk pengguna jalan harap lebih berhati-hati ketika melewati simpang Karang Luas. Kemudian kita berlanjut ke simpang Sokaraja Klenteng. Lalu lintas dari arah Purwokerto dari arah barat yang akan mengarah ke arah Banyumas maupun ke arah Purbalingga di pagi hari ini terpantau cukup ramai lalu lintasnya dan juga cukup padat. Begitu pula dari arah Purbalingga yang akan menuju ke arah Purwokerto maupun ke arah Banyumas di pagi hari ini juga cukup ramai. Namun ini juga masih normal dan juga tidak ada kendala untuk simpang Sokaraja. Kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun tentunya masih normal lalu lintasnya dan juga tidak ada kendala untuk simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk petugas yang membantu mengatur lalu lintas baik itu di persimpangan maupun di ruas-ruas jalan dari Satlantas Polresta Banyumas maupun dari Dalops Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses kamera CCTV maupun ingin mengetahui kondisi lalu lintas secara langsung dapat mengunjungi website di banyumaskap.co.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan kembali ke studio Pro 2. Silakan Kak Siska.
1: Oke baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke baik Kak Siska.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5 pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Morning Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.

0: Kabupaten Banyumas, selain mendoan dan getuk goreng, ada satu jajanan tradisional khas pedesaan yang namanya unik banget dan legendaris. Yap, namanya cimplung. Tahu nggak sih kenapa dinamain cimplung? Sejarahnya tuh simple, tapi menggelitik banget. Dulu, para pengrajin gula Jawa di pedesaan Banyumas sering kerepotan nyari camilan pas lagi ngolah nira kelapa atau badek. Nah, pas cairan nira lagi direbus di kawah besar, mereka iseng nyemplungin bahan-bahan kayak singkong, pisang, atau talas ke dalamnya. Saat bahan-bahan itu dimasukkan, bunyinya cimplung. Dari bunyi cimplungan itulah nama camilan ini lahir. Bahan bakunya benar-benar alami dan merakyat, cuma butuh bahan utama kayak singkong, pisang, talas, atau upi jalar, terus direbus langsung di dalam badek alias cairan nira kelapa murni yang lagi dimasak jadi gula merah. Karena direbus lama di kawah nira, manisnya tuh meresap sempurna sampai ke dalam tanpa perlu gula pasir atau pemanis buatan sama sekali. Teksturnya jadi empuk, legit, dan aromanya khas banget.
1: Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
5: selamat
4: di mana
5: pagi,
4: saja
5: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
6: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
7: Proklamasi.
6: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini informasi datang dari Bebe Rexha ya, Bebe Rexha yang curhat kalau dia itu pernah ditolong oleh Taylor Swift saat dirinya menghadapi situasi menyebalkan, yaitu kesulitan dalam mendapatkan baju untuk hadir di Grammy Awards 2019. Jadi pelantun Me, Myself and I itu menyebut dirinya sempat kesulitan untuk bisa hadir di Grammy Awards 2019 karena tidak mendapatkan desainer yang bisa mendandaninya gitu ya. Dan penyanyi lagu Meant to Be itu sempat jadi sorotan ya saat dia mengkritik para desainer mode yang mengatakan bahwa tubuhnya terlalu besar untuk mengenakan rancangan mereka di acara penghargaan tersebut ya. Dan akhirnya dia pun masuk nominasi Grammy dan itu rasanya luar biasa sekali gitu ya. Hingga kemudian Bebe Rexha datang ke Grammy Awards 2019 dengan mengenakan gaun tulle merah bertingkat rancangan dari Monsori. Dan selama bertahun-tahun ya, Rexha kerap membalas komentar negatif warganet yang melakukan body shaming terhadapnya, termasuk pada Februari 2025 ketika seseorang berkomentar bahwa berat badannya naik. Dan pada Mei 2025, Rexha mengungkapkan dia itu pernah mengalami keguguran dan memperingatkan para pengkritik untuk berpikir dua kali sebelum berkomentar tentang tubuh seseorang gitu ya. Dan ternyata ya, dia itu kesulitan menghadapi situasi terkait Grammy ya. Taylor menghubunginya ya karena dia seusia ya dan sikapnya sangat baik hati ya. Karena tidak banyak orang yang menghubunginya gitu kan ya. Untuk membuat dia itu merasa diterima dan dianggap pantas gitu ya. Pada saat dia merasa kesulitan untuk memperoleh gaun ya untuk tampil di acara Grammy Awards 2019. Widi, ternyata Taylor Swift ini meskipun dia adalah superstar gitu ya, dia tuh orang yang humble dan juga baik hati ya.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hey, es krim.
3: Enak banget.
4: Hey, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu. Dan itu,
6: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

Oke teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari Madonna yang ternyata panen penghargaan ya. Jadi penyanyi Madonna menjadi bintang paling bersinar dalam MTV Video Music Award VMAs 2026 ya. Jadi penyanyi legendaris itu membawa pulang 7 penghargaan dalam ajang yang digelar di Peacock Theater Los Angeles, Amerika Serikat ya, pada hari Minggu 27 September 2026. Jadi Madonna menjadi artis dengan nominasi terbanyak dengan 13 nominasi ya pada VMAs tahun ini, dan dari 13 nominasi itu Madonna berhasil mengamankan 7 penghargaan ya. 7 penghargaan yang diraih Madonna adalah Artist of the Year, Best Collaboration untuk Bring Your Love bersama dengan Sabrina, kemudian Best Dance, Best Cinematography, Best Choreography, Best Long Form Video, dan juga Best Album. Dan dalam pidato kemenangannya sebagai Artist of the Year, Madonna membuka dengan candaan mengenai penampilannya di panggung, dan dia pun mengenang debutnya dalam VMAs pertama di 1984. Dan Madonna juga bercerita saat itu dia mengalami masalah dengan sepatu dan kemudian menjatuhkan diri ke panggung demi terlihat seolah-olah aksi tersebut memang sudah direncanakan. Dan Madonna mengaku bangga setelah penampilan itu, tapi ketika berada di belakang panggung, manajernya mengatakan bahwa karirnya sudah berakhir. Waduh, ya udahlah, congratulations aja deh buat Madonna ya.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Baru dengar suara orang nguap atau baru dengar kata nguap aja, entah kenapa mulut kok tiba-tiba refleks ya, pengen ikutan mangap juga. Tenang, kamu gak sendirian kok. Fenomena menguap yang menular ini ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Para ilmuwan menemukan kalau di dalam otak kita itu ada yang namanya mirror neurons alias sel saraf cermin. Tugas sel ini adalah meniru tindakan orang lain yang kita lihat di depan mata. Menariknya, ikutan menguap itu sebenarnya tanda kalau kamu punya empati yang tinggi loh. Otak kamu secara visual menangkap rasa lelah orang lain dan secara otomatis menyamakan tingkat kesiagaan tubuh kamu dengan kelompok sekitarmu. Makanya, makin dekat kamu sama orang itu, makin gampang kamu ketularan nguapnya. Tapi kalau nguapnya udah berkali-kali, itu sih tandanya kamu emang beneran kurang tidur ya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa dengan gaya penceritaan khas Firsa Besari yang puitis, namun tetap membumi. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup Juang bersama para sahabatnya, terutama sosok bernama Ana yang menjadi bagian penting dalam kisah cintanya. Konflik dalam novel ini bukan soal romansa saja, tapi juga soal pencarian jati diri di tengah tekanan hidup, baik dari keluarga yang broken home, ekspektasi sosial, maupun pergulatan batin tentang arah hidup yang ingin dijalani. Juang digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, sebenarnya rapuh dan masih mencari tempat untuk benar-benar merasa pulang. Judul Konspirasi Alam Semesta sendiri merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi Alam Semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang baru aja join ya di Sepada kali ini. Pastinya aku masih punya banyak informasi menarik seperti datang dari Lisa Blackpink ya, yang menangis terharu karena dia berhasil menang penghargaan Best Pop di MTV VMAs 2026. Jadi Lisa Blackpink menangis haru saat membawa pulang penghargaan Best Pop dalam ajang MTV Video Music Awards yang digelar di Peacock Theater Amerika Serikat ya pada hari Minggu 27 September 2026. Nah, penghargaan itu diraih berkat lagu Dream yang menampilkan aktor Jepang Kentaro Sakaguchi. Nah, kemenangan ini sekaligus mencetak sejarah bagi Lisa sebagai artis solo pertama dari Asia ya yang meraih Best Pop, dan sebelumnya BTS pernah memenangkan trofi tersebut sebagai grup pada tahun 2020. Dan Lisa tampak emosional ketika menerima penghargaan, dan dalam pidatonya dia menyampaikan terima kasih kepada MTV dan seluruh pihak yang telah mendukung karyanya tersebut. Congratulations ya buat Lisa.

0: segini, kerjaan masih numpuk, mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
3: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
2: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
3: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
2: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 at RRI Pro 2 PWT ya. Buat yang belum join, ayo buruan join. Kamu scroll TikTok kamu, kamu join live kita pagi hari ini ya at RRI Pro 2 PWT. Kamu bisa follow akunnya biar nanti bisa dapat notifikasinya pas kita lagi live ya. Aku pengen sapa Hilda. Halo selamat pagi Hilda. Thank you Hilda. Temanya hari ini adalah seputar parfum. Kamu tuh kalau jalan-jalan pergi-pergi kemana-mana selalu bawa parfum atau enggak, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Kalau Hilda katanya selalu bawa parfum kakak, apalagi ketemu banyak orang biar lebih pede. Oke baik ya. Selamat pagi juga buat Cah Gombong dan Nasri. Katanya kalau aku gak bawa parfum kak, bawa diri aja udah cukup. Oke. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa ada Belibis Putih Punggur Lampung, thank you. Ada Langit Sultra juga, selamat pagi, terima kasih. Ada Kang Rikam juga, selamat pagi. Ada Felicia, halo Felicia. Felicia Natania, selamat pagi. Thank you udah join live pagi ini ya. Terus ada lagi Fajar di pagi hari, halo. Ada Atok Uban juga, selamat pagi. Jangan lupa komentarnya ya. Kalian itu ya, kalau kemana-mana selalu bawa parfum atau enggak ya. Dan kasih tahu alasannya. Kenapa gitu ya. Katanya kalau Fajar di pagi hari, aku bawa parfum terus ya, karena kalau ketemu tamu atau orang langsung bisa disemprot parfumnya. Oke, thank you ya. Yang tersakiti Gladys juga, selamat pagi ya. Terima kasih udah join di live TikToknya Pro 2 pagi ini. Jangan lupa yang belum komen, komentar, nanti aku bakal bacain komentar kamu.

0: kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.
2: Teman-teman suka dengerin lagu yang ini. Ini atau yang ini.

0: Jawa Purwokerto hanya muterin lagu-lagu hits untuk kamu. Top 2 teman terbaik kamu.
1: Hey gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang udah join lagi ya di live TikToknya Pro 2 @arari_pro2pwt. Aku baca-baca lagi komentarnya. Terus sampai mana ya? Sampai mana? Memang ya. Oke. Selamat pagi, aku pengen sapa ada dari Intan Payung. Halo, selamat pagi Intan Payung. Terus juga kalau Intan Payung langsung komen nih, dia gak pernah bawa parfum, kata istri orang keringetku udah wangi gitu ya. Terus ada Anto Suzuki Jambi juga ya, selamat pagi. Terus selamat pagi juga, aku pengen sapa ada Lexi, katanya selalu bawa parfum ya, katanya buat apa usaha kecil-kecilan, siapa tahu untung ada yang kecantol ceweknya. Oke. Terus ada lagi dari siapa nih? Oke, selamat pagi buat Tommy, katanya kalau dia itu selalu bawa parfum, gak cuma parfum, kadang juga bawa lotion. Oke, lengkap banget ya. Terus aku juga pengen sapa, selamat pagi buat Yanto Karteng juga ya. Kalau Pak Budi juga selamat pagi. Kalau Pak Budi katanya pergi kemanapun gak bawa parfum karena udah aku semprot katanya di rumah gitu ya. Oke, kepake di rumah, memang gak pernah dibawa kemana-mana. Oke. Terus ada Prei Sambat juga, selamat pagi. Aku ora tau gak bawa parfum mbak, mending semprot nang omah bae, setengah botol sisan kan awet mambune. Alasannya ya rebiek. Terima kasih ya buat Prei Sambat ya. Terus ada juga dari siapa ini ya, Damian Nengkene ya, juga selamat pagi, thank you udah join pagi ini. Terus ada Eti Mariti juga, halo Eti, katanya aku selalu bawa parfum 2 botol mbak. Oke, thank you ya. Terus ada lagi siapa nih? Thank you ya. Kayak udah semuanya nih udah dibacain ya buat komentarnya. Thank you yang lain, masih ditunggu teman Pro 2 sampai nanti di jam 9 aja ya komentarnya ya. Kamu tuh kalau pergi kemana-mana, kalau jalan-jalan selalu bawa parfum atau enggak, kasih tahu alasannya kenapa.

Oke teman Pro 2, satu lagu dari Olivia Rodrigo with The Cure buat kamu semuanya pagi hari ini di Spada ya. Thank you buat yang masih stay join di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt. Aku bakal sapa-sapa dulu ya udah komentar pagi ini seputar tema kita ya. Kamu kalau jalan-jalan, kalau pergi kemana-mana, tipikal yang selalu bawa parfum atau enggak sih, alasannya kenapa ya? Selamat pagi, aku pengen sapa dulu Pipiu. Aduh sorry baru kebaca nih ya Pipiu. Katanya ya kak biar selalu tercium wangi walaupun jarang semprot ulang, tapi tetap selalu aku bawa just in case aja sih. Oke, siapa tahu tiba-tiba butuh gitu ya. Buat apa tampil lebih pede, semprot-semprot gitu ya. Terus selamat pagi buat Riniut ya. Katanya parfum beli yang tahan lama aja kak, jadi biar gak bawa-bawa atau touch up lagi di luar. Oke. Terus juga selamat pagi ya. Ada siapa lagi yang join? Damini66 thank you juga udah follow Pro 2. Ada Nasrul2121 juga terima kasih. Udah join, ada Benny Gebok juga dari Kudus ya. Ada Adi Min TB juga selamat pagi. Doni Anjar juga selamat pagi ya. Ada Budi Karyanto juga dari Sumatera. Oke, batuk ya. Budi Karyanto dari Sumatera Utara. Terus ada juga Gunawan Banyumas ya, katanya aku gak pernah bawa pewangi-pewangi mbak, boros lah. Oke. Ada Gento L juga, ada yang pergi tapi bukan parfum yang dibawa, meninggalkan kenangannya. Ini disuruh komentar malah dia berpuisi ya. Oke. Terus kalau Irham Todi Prasojo thank you udah join, katanya bawa parfum dong kak, dompet boleh tipis tapi aroma harus tetap berkelas sih ya. Ada Rasta Boy juga selamat pagi ya. Terus Gibran juga thank you, terima kasih udah follow Pro 2. Mas Agus Setionugroho juga selamat pagi Mas Agus. Terima

kasih udah apa namanya join pagi ini. Aku kalau mau pergi pakai parfum biasanya udah dari rumah aja, jadi nggak dibawa-bawa. Oke, terima kasih.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, kalau hari Rabu itu dari jam 9 sampai di jam 10 kita ada informasi seputar tanggap bencana ya, hasil liputan dari redaksi pemberitaan RRI Purwokerto ya. Oke, kita langsung ke informasi yang pertama, penanganan longsor di kawasan Bendung Gerak Serayu yang terjadi pada akhir 2025 terus dilakukan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: KPA Banyumas Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan di tengah puncak musim kemarau. Kawasan hutan jati di wilayah Jatilawang, Kebasen, Rawalo, dan Aji Barang menjadi perhatian serius. Wakil Administrator KPA Banyumas Timur, Sindar Pasaribu, mengatakan kondisi tersebut membuat kawasan hutan jati di wilayah bawah memiliki potensi kebakaran lebih tinggi dibandingkan kawasan pegunungan.
3: Banyumas itu Kecamatan Jatilawang, Kebasen, Rawalo. Kemudian yang di Kecamatan Baturaden dan juga Picung, Karangreja itu potensinya kecil. Karena daerah gunung itu untuk di wilayah Kabupaten Banyumas ini gunungnya hijau. Jadi tidak banyak alang-alang, banyaknya pohon dan semak-semak yang kering itu sedikit. Sehingga potensi kebakarannya kecil. Justru potensi kebakaran yang besar itu ada di daerah bawah. Daerah bawah itu seputaran Kebasen, Rawaloh, Jatilawang, Aji Barang. Itu hutan diisi pohon-pohon jati. Daun jati itu di musim kemarau menggugurkan daun, kemudian ditambah lagi serasah atau rumput-rumput di bawahnya kering, sehingga potensi kebakarannya sangat tinggi.
2: Meski demikian, Sindar menyebut hingga saat ini belum ada kebakaran yang berasal dari dalam kawasan hutan. Kebakaran yang masuk ke hutan umumnya berawal dari pembakaran lahan masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan. Untuk mengantisipasi kebakaran, KPH Banyumas Timur menyiagakan 20 personil. Lembaga Masyarakat Desa Hutan juga dilibatkan sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi apabila ditemukan titik api. Jika kebakaran berskala kecil, penanganan dilakukan personil di wilayah tersebut. Namun apabila api membesar, KPH akan memobilisasi personil dan peralatan dari wilayah lain. KPH Banyumas Timur juga berkoordinasi dengan TNI Polri, BPBD, dan Basarnas jika kebakaran meningkat dan membutuhkan penanganan lintas instansi. Damara Sakti melaporkan.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pintu teater 1 telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

Oke teman Pro 2, informasi tanggap bencana selanjutnya ya. Ini tentang peduli terhadap warga yang terdampak kekeringan. Polsek Purwareja Klampok, jajaran Polres Banjarnegara menyalurkan bantuan air bersih sekitar 11.000 liter air. Disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah kemarau panjang. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.

0: Kemarau membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas mengalami kekeringan. Kondisi tersebut mendorong Korem 071 Wijaya Kusuma menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Terkini jajaran TNI mendistribusikan sekitar 120 ribu liter air bersih yang terbagi ke dalam 15 tangki pengiriman. Bantuan tersebut menyasar 2.598 kepala keluarga atau sekitar 8.486 jiwa yang berada di 9 desa atau kelurahan di 6 kecamatan di Banyumas. Wilayah yang mendapatkan bantuan antara lain Desa Kedunguluh Lor dan Pegalongan di Kecamatan Patik Raja, Desa Panusupan di Kecamatan Cilongok, serta Desa Cingebul dan Besuki di Kecamatan Lumbir. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Infanteri Sidi Guyono mengatakan, penyaluran bantuan air bersih diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau.
1: Kalau dropping air bersih sudah kita laksanakan di Makodim. Kemarin ada 15 titik, 15 tangki yang kita siapkan.
2: Berapa liter itu kira-kira Anda?
1: 1 liter, 1 tangkinya sekitar 8.000 liter kali 15 tangki itu.
0: Salah seorang warga penerima bantuan, Warsini, mengatakan pasokan air bersih sangat dibutuhkan karena sumber air di wilayah mereka sudah berkurang bahkan kering akibat musim kemarau. Bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari warga.
3: Adanya bantuan air bersih dari TNI, saya merasa terbantu dan bisa mandi, bisa nyuci, bisa minum dari segala-galanya, Mas.
0: Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau di wilayah Jawa Tengah termasuk Banyumas akan berlangsung sampai Oktober mendatang. Oleh karena itu, penyaluran air bersih menjadi salah satu upaya membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau di sejumlah wilayah di Banyumas. Selain itu, TNI bersama pemerintah Kabupaten Banyumas juga menguatkan langkah antisipasi serta penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Faisal Raihan melaporkan.

0: Halo teman Pro2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia PMI Kabupaten Cilacap menyerahkan bantuan tandon air berkapasitas 2.000 liter kepada warga perumahan Rinenggo Asri untuk menampung air bersih ketika mendapatkan bantuan air bersih. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap mencatat total distribusi air bersih mencapai 1.245 tangki atau setara 6.365.000 liter air. Bantuan tersebut telah diterima 28.783 kepala keluarga atau sekitar 60.393 jiwa yang tersebar di 77 desa di 18 kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.440.000 liter atau 291 tangki bersumber dari APBD Cilacap. Sementara bantuan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR mencapai 4.925.000 liter atau 954 tangki. Sejumlah wilayah yang mendapat penyaluran air antara lain Kecamatan Nusa Wungu, Jeruk Legi, Gandrung Mangu, Patimuan, Kampung Laut, Adipala, Wanerja, Kabunganten, Bantarsari, Cimanggu, Dayeluhur, Kedungreja, Sidarja, Cipari, Kroya, Kesugihan, Cilacap Tengah, hingga Majenang. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Taryo, mengatakan jika upaya penanganan dampak kekeringan ini merupakan hasil kolaborasi antara anggaran pemerintah daerah dan kepedulian dari berbagai pihak, mulai dari lembaga, perusahaan, organisasi, komunitas, dan masyarakat. Salah satu penyumbang terbesar adalah PMI Kabupaten Cilacap dengan total 348 tangki atau setara dengan 1.740.000 liter air. Selain itu juga ada PT SBI, S2P, Lazis Muhammadiyah, Lazis NU, BBWS Citandui, Basnas Cilacap, Pertamina Patraniaga, PLTU Adipala Indonesia Power, hingga berbagai organisasi dan komunitas lain. Upaya distribusi air bersih ini akan terus dilakukan hingga masyarakat tidak lagi mengalami keterbatasan sumber air. Karena berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG, kondisi kemarau masih berpotensi berlangsung hingga Oktober.
3: Pemkab Cilacap melalui BPBD dan tentunya didukung oleh stakeholder terkait sudah mendistribusikan sebanyak 1.245 tangki air bersih atau setara dengan 6.365.000 liter air bersih. Ini tersebar di 77 desa atau 18 kecamatan. Hal ini akan terus kami pantau mengingat informasi dari BMKG bahwa musim kemarau ini masih akan tetap berlangsung sampai dengan bulan Oktober bahkan November. November ini sudah ada hujan walaupun dengan intensitas ringan sehingga dengan demikian kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang selama ini memerlukan tentunya masih diperlukan. Oleh karena itu kami dari Pemkab Cilacap tentunya dengan dukungan stakeholder terkait akan terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih dan rangka meringankan saudara-saudara kita yang memerlukan air bersih.
2: Sejalan dengan penyaluran bantuan, Taryo juga menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dan irit dalam menggunakan air, serta bagi masyarakat yang membutuhkan pasokan air dapat melakukan koordinasi melalui Pusdalop BPBD yang dibuka setiap saat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, kebersamaan kita di Sepada. Selamat pagi teman Prodia, harus segera diakhiri. Thank you banget buat kebersamaannya ya teman Prodia. Ketemu lagi bareng aku Siska besok pagi. Habis ini nanti bakal ada dosan ya teman kamu di Prodia Hitris dan juga Santai Siang. Aku Siska pamit undur diri dulu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Bye bye.

0: 081-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, penyelenggaraan KMI Expo di Universitas Jenderal Sudirman UNSUD memberikan dampak nyata bagi perputaran ekonomi Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap terjaga untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan di tengah musim kemarau. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Sugiyarti, mengatakan musim kemarau turut mempengaruhi harga sejumlah bahan pangan termasuk beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat.
2: Alhamdulillah dengan kondisi yang ada kita masih surplus. Walaupun mungkin surplusnya kan tidak sebanyak, tapi nanti kan kesini kan ada panenan lagi. Tapi untuk sementara sampai dengan bulan September surplus. Ini memang harga bahan pangan sangat bergejolak ya. Apalagi beras memang kondisi panenan itu kan juga belum panen raya. Jadi memang ada kenaikan. Makanya jadi dari pemerintah menyalurkan bantuan pangan ini untuk mengurangi pengeluaran masyarakat. Karena memang kondisi sekarang ada kenaikan harga bahan pangan pokok.
1: Untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, DKPP Banyumas terus memantau perkembangan stok serta harga bahan pokok di pasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah pihak, diantaranya Bappenas, PPI, dan Perum Bulog. Sugiyarti menjelaskan koordinasi lintas lembaga tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Selain pemantauan stok dan harga, pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan beras pada periode Oktober hingga Desember 2026. Program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus mengantisipasi gejolak harga pangan selama musim kemarau. Melalui penguatan cadangan pangan, pemantauan harga, dan penyaluran bantuan, pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya menjaga ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.go.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produ. Lanjut lagi seperti biasa yang selalu dinantikan Produ Hitlist ya, bareng sama aku Dosan Pradana. Sampai jam 12 nanti aku bakal temani kamu jam 12 ya. Buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Caranya gampang, masih sama seperti minggu-minggu kemarin, bahkan tahun kemarin juga ya. Jadi langsung di save nomornya Produ 081327312222, dan juga melalui Instagramnya Produa di @radiprodua_pwt. Kita nanti juga bakal live di TikToknya Produa. Jadi yang belum follow langsung follow sekarang juga sambil merapat dengerin lagu yang satu ini.

Halo, aku Tina dari Tim Media Comots ingin mengucapkan selamat Hari Radio. Terus mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan menemani setiap cerita. Karena suara yang baik selalu menemukan jalannya ke hati.

0: hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat, pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan, tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits The Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, itu memperdua. Aku mau bacain dulu yang ada ikutan gabung ya di 081-327-312-222 ya. Jangan lupa yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, boleh banget ya. Halo, selamat siang, ada Mines. Aku mau ngelis lagunya dong, Sumpah Mati dari Selena Grace. Udah ya, salamnya buat kakaknya, semangat siarannya, thank you. Next, juga ada Kayla. Hai Kayla. Mau ngelis lagunya dong, Pesan Cinta, kalau enggak Tak Ada Rencana ya dari Afgan. Oke, nanti udah disiapin Tak Ada Cinta, Tak Ada Rencana ya dari Afgan dan juga Wan Kaisar. Terus juga mau ngelis lagunya dari Wave to Earth yang Cherry Flavored, Love Inside Your Heart. Thank you yang udah ikutan gabung. Jangan lupa yang mau ngelis masih terus ditunggu sampai jam 12 siang.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Hai teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan, dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music, one stage.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, Sabrina Carpenter ini akan membintangi film biopic Fred Astaire, produksi Sony Pictures. Jadi ya, ini bakal memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama dengan Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Nah, film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karir mereka di panggung layar lebar. Wow, siapa yang udah gak sabar nih buat menyaksikan kedua aktris ini, kedua pemeran yang keren-keren ini ya. Ada Tom Holland dan juga ada Sabrina Carpenter. Tapi ya, ditunggu aja nanti bakal seperti apa, teman Produa.

0: 15. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan sehari.

0: Ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wayangnya Telpro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Produa Hitlist.
1: All hits music, one station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Pro 2, kita bacain lagi yang udah ikutan gabung di 081-327-312222 dan juga melalui Instagram di @rari_pro2pwt. Halo, selamat siang. Mau ngelis lagunya dong dari Nabila Tatkia yang tak semudah Home Pimpa ya. Oke, next juga selamat siang Kak dari Alice ya, Sabrina Leonor dong Kak. Ada Regang Leticia, sedikit lebih lama picek kotanya tadi udahan ya. Oke. Okay. Next in blue Fajar Nurnya udah tadi ya, Tuhan tahu kita saling mencinta ya. Tuh, belum dibacain aja udah kita puterin ya. Kurang baik apa coba. Jadi buruan yang belum join, langsung 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu baik melalui WhatsApp, Instagram ataupun TikToknya Pro 2.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.

0: Banyumas, selain mendoan dan getuk goreng, ada satu jajanan tradisional khas pedesaan yang namanya unik banget dan legendaris. Yap, namanya cimplung. Tahu nggak sih kenapa dinamain cimplung? Sejarahnya tuh simple, tapi menggelitik banget. Dulu, para pengrajin gula Jawa di pedesaan Banyumas sering kerepotan nyari camilan pas lagi ngolah nira kelapa atau badek. Nah, pas cairan nira lagi direbus di kawah besar, mereka iseng nyemplungin bahan-bahan kayak singkong, pisang, atau talas ke dalamnya. Saat bahan-bahan itu dimasukkan, bunyinya cimplung. Dari bunyi cimplungan itulah nama camilan ini lahir. Bahan bakunya benar-benar alami dan merakyat, cuma butuh bahan utama kayak singkong, pisang, talas, atau ubi jalar, terus direbus langsung di dalam badek alias cairan nira kelapa murni yang lagi dimasak jadi gula merah. Karena direbus lama di kawah nira, manisnya tuh meresap sempurna sampai ke dalam tanpa perlu gula pasir atau pemanis buatan sama sekali. Teksturnya jadi empuk, legit, dan aromanya khas banget.
1: Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja
4: siaran Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
5: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, masih ada informasi menarik dari Grayson Chains yang rilis album baru berjudul Poised Town, dan album independen pertamanya ini juga dibagi menjadi 3 bagian ya, yang mencerminkan proses penyembuhan dari patah hati. Siapa nih pasukan patah hati kita siang hari ini? Tenang ya, hati boleh patah ya, tapi semangat gak boleh patah. Bangkit terus ya. Jadi proses penggarapannya ini juga memakan waktu 21 hari dengan melibatkan kolaborasi bersama Chain Culto ya. Jadi yang pengen banget dengerin lagunya Grayson Chains, boleh tuh diceki-ceki. Terus kalau misalkan ada yang cocok, ada yang suka, boleh di list di Pro 2 Hits List ya. Masih ada kesempatan sampai jam 12 siang nanti. Sambil aku ajak kau buat dengerin lagu dulu nih, ada NPD yang udah di request sama Kakak Ula.

0: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan, dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah bete, manyun terus.
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Produa Hitlist.
1: All hits music, one station.
0: Produa Hitlist. Teman Produa, ada Ella Langley. Ini masih memperpanjang rekor dominasi nomor 1 di Billboard Hot 100 dengan Chasin Texas selama 24 minggu lamanya ya. Sementara itu ada Karol G yang meraih posisi tertinggi terbarunya di Hot 100 dengan Baby Wow bersama Jidelin dan juga Rush Your Sky yang kini berada di nomor 6 ya. Jadi lagu ini juga berhasil jadi Billboard nomor 1 Global 200 dan juga Global Excel Us selama kurang lebih 4 minggu. Wow, congratulations buat Ella Langley dan juga Karol G.

Media tanam organik yang bisa digunakan untuk berkebun di rumah itu banyak macamnya. Salah satunya adalah kokopit. Kokopit berasal dari serbuk sabut kelapa yang diolah menjadi media tanam ringan dan ramah lingkungan. Keunggulannya, kokopit mampu menyimpan air lebih lama, jadi tanaman tetap lembab tanpa harus terlalu sering disiram. Teksturnya yang ringan membuat akar tanaman lebih mudah berkembang. Nah, supaya tanaman makin subur, kokopit bisa dicampur dengan media lainnya, seperti kompos atau sekam bakar, agar kebutuhan nutrisi tanaman tetap terpenuhi. Gak heran kan kalau media tanam ini cocok untuk sayuran atau tanaman hias di rumah kamu. Sebelum digunakan, kokopit mentah harus disterilkan dulu dengan cara dicuci dan direndam. Tapi biasanya di toko pertanian, kokopit sudah siap pakai. Gimana? Tertarik kan buat berkebun? Yuk mulai berkebun dengan media organik yang kita temui di sekitar kita.

Oke, teman Pro 2, saya mengerti ternyata udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Pro 2 Hitlist ya. Dan seperti biasa buat kamu yang melewatkan Pro 2 Hitlist, kau bisa dengerin setiap harinya dan request 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya di jam 10 sampai jam 12 siang. So, thank you banget buat kebersamaannya. Habis ini kita masih bakal lanjut lagi di Santai Siang. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM, 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa dengan gaya penceritaan khas Firsa Besari yang puitis, namun tetap membumi. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup Juang bersama para sahabatnya, terutama sosok bernama Ana yang menjadi bagian penting dalam kisah cintanya. Konflik dalam novel ini bukan soal romansa saja, tapi juga soal pencarian jati diri di tengah tekanan hidup, baik dari keluarga yang broken home, ekspektasi sosial, maupun pergulatan batin tentang arah hidup yang ingin dijalani. Juang digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, sebenarnya rapuh dan masih mencari tempat untuk benar-benar merasa pulang. Judul Konspirasi Alam Semesta sendiri merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi Alam Semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Santai siang, lanjut lagi bareng sama aku Dua Sampradana. Masih terus seru-seruan ya sampai nanti di jam 3. Tentunya ada beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu ya. Sambil makan mie ayam boleh, makan bakso juga boleh, makan ati juga boleh ya. Karena aku tahu mungkin beberapa jam tadi udah kayak spot jantung banget, hatinya kayak seakan dicabik-cabik tapi tidak berdarah ya. Apalagi ngelihat sesuatu yang mungkin gak pengen kita lihat atau ketemu sama seseorang yang lagi gak pengen banget kita temuin, gak apa-apa. Mungkin ya memang takdirnya hari ini harus kayak gitu, tapi yang jelas siang hari ini harus diperbaiki moodnya biar makannya juga makin lahap dengan Pro 2 FM ya. Oke, ada lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita Kakak Siska Kurnia. Kayak lagu yang satu ini dari The Massive dengan Kala Surya Tenggelam. So check this one.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

teman Produa, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kami dari Divisi Unsur Radio mengucapkan
4: Selamat Hari Radio.
5: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
3: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
6: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, kita siang hari ini bakal ngebahas tentang jajanan zaman dulu ya. Siang-siang itu kan bawahnya pengen ngejajan, mulutnya pengen ngemil terus gitu ya. Jadi ngomongin soal jajanan zaman dulu nih, sebelum ada boba, corn dog, dan juga dessert kekinian, Indonesia ini ternyata udah punya banget segudang jajanan yang gak kalah menarik ya. Jadi jajanan zaman dulu atau jajanan tradisional, ini seperti makanan ringan yang memang udah dikenal sejak generasi sebelumnya dan juga sering dijual di pasar, di sekolah, dan juga di depan rumah-rumah juga ya. Biasanya ada yang keliling juga ya, bang-abang gerobak gitu ya. Seperti klepon, cenil, ada kue putu, getuk, serabi, lupis, dan juga cilok, my favorite baby ya. Bentuknya emang sederhana, tapi rasanya biasanya punya ciri khas yang bikin kita gampang banget untuk bernostalgia. Dan menariknya, jajanan ini bukan sekedar makanan ya, tapi di balik satu bungkus jajanan ada cerita tentang kebiasaan, budaya, dan kehidupan masyarakat di zaman dulu. Jadi jajanan boleh sederhana, tapi cerita di baliknya yang luar biasa.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu gak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Eh, wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: Día. Santa Siang. Santa Siang.
1: Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Masih ngebahas tentang jajanan jadul ya. Nah, di tengah maraknya makanan modern, jajanan tradisional ini masih punya tempat di hati banyak orang ya. Termasuk di aku pribadi. Ya, kenapa? Karena biasanya rasanya memang autentik ya. Jadi banyak jajanan menggunakan bahan sederhana seperti kelapa, gula merah, tepung beras, dan juga singkong yang memang menghasilkan rasa yang khas. Lalu harganya of course ramah di kantong ya. Cocok buat pelajar yang pengen ngemil tanpa bikin dompet menangis haru ya. Lalu punya nilai budaya juga. Jadi memang setiap daerah ini memiliki jajanan khas yang khas dengan sejarah dan juga cara pembuatan yang berbeda. Jadi selain itu bisa membuat kita bernostalgia juga. Jadi buat orang-orang yang pernah menikmatinya saat masih kecil, jajanan jadul ini bisa membawa kembali kenangan masa lalu atau saat masih kecil. Dan tentunya bisa beradaptasi. Jadi sekarang ini banyak banget jajanan-jajanan yang memang terutama jajanan jadul atau tradisional yang udah dikemas dengan tampilan yang lebih modern sehingga tetap menarik bagi generasi muda ya. Jadi jajanan jadul ini bukan berarti ketinggalan zaman ya. Justru jajanan tradisional atau jajanan jadul ini bisa terus berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan identitasnya.

baru dengar suara orang nguap atau baru dengar kata nguap aja, entah kenapa mulut kok tiba-tiba refleks ya, pengen ikutan mangap juga. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Fenomena menguap yang menular ini ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Para ilmuwan menemukan kalau di dalam otak kita itu ada yang namanya mirror neurons alias sel saraf cermin. Tugas sel ini adalah meniru tindakan orang lain yang kita lihat di depan mata. Menariknya, ikutan menguap itu sebenarnya tanda kalau kamu punya empati yang tinggi loh. Otak kamu secara visual menangkap rasa lelah orang lain dan secara otomatis menyamakan tingkat kesiagaan tubuh kamu dengan kelompok sekitarmu. Makanya, makin dekat kamu sama orang itu, makin gampang kamu ketularan nguapnya. Tapi kalau nguapnya udah berkali-kali, itu sih tandanya kamu emang beneran kurang tidur ya.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.

Santai siang. Teman Pro 2, coba sekarang kita mulai berhalusinasi ya, alias berimajinasi nih teman Pro 2. Bayangin ya kalau misalkan klepon ya atau mochi Jawa ya. Klepon ini hadir dengan kemasan estetik, lalu ada serabi dengan topping coklat, keju, getuk dibuat dengan warna dan juga bentuk instagramable. Dan tradisional serta modern ini ternyata bisa jadi kombinasi yang sangat seru ya. Jadi generasi muda ini juga bisa memiliki peran penting dalam menjaga keberadaan jajanan tradisional. Caranya bisa sederhana, cukup mencoba jajanannya, membeli, mengenalkan, atau bahkan membuat konten tentang jajanan tradisional. Ya, jadi kalau bukan kita yang mengenalkan, siapa lagi? Karena jajanan zaman dulu ini bukan cuma tentang makanan yang pernah populer. Ia juga bagian dari cerita Indonesia yang terus diwariskan dari generasi

0: I just need to go home right now.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.

0: Banyumas, selain mendoan dan getuk goreng, ada satu jajanan tradisional khas pedesaan yang namanya unik banget dan legendaris. Yap, namanya cimplung. Tahu nggak sih kenapa dinamain cimplung? Sejarahnya tuh simple, tapi menggelitik banget. Dulu, para pengrajin gula Jawa di pedesaan Banyumas sering kerepotan nyari camilan pas lagi ngolah nira kelapa atau badeg. Nah, pas cairan nira lagi direbus di kawah besar, mereka iseng nyemplungin bahan-bahan kayak singkong, pisang, atau talas ke dalamnya. Saat bahan-bahan itu dimasukkan, bunyinya cimplung. Dari bunyi cemplungan itulah nama camilan ini lahir. Bahan bakunya benar-benar alami dan merakyat, cuma butuh bahan utama kayak singkong, pisang, talas, atau ubi jalar, terus direbus langsung di dalam badeg alias cairan nira kelapa murni yang lagi dimasak jadi gula merah. Karena direbus lama di kawah nira, manisnya tuh meresap sempurna sampai ke dalam tanpa perlu gula pasir atau pemanis buatan sama sekali. Teksturnya jadi empuk, legit, dan aromanya khas banget.
1: Ini Indonesia.

0: Wah, tugas selesai dalam hitungan menit. Tinggal tanya AI, beres.
1: Beres atau cuma salin tempel? Kecerdasan buatan atau AI memang bisa membantu banyak hal. Informasi jadi lebih cepat ditemukan, pekerjaan lebih efisien, sampai proses belajar terasa lebih mudah.
0: Jadi, semua bisa dikerjakan AI dong?
1: Belum tentu. AI bisa membantu, tapi tetap kita yang harus berpikir, memeriksa kebenaran informasi, dan mengambil keputusan. Jangan sampai AI membuat kita malas belajar, malas berpikir, atau bahkan tergoda menyalin karya orang lain tanpa memahami isinya. Gunakan AI sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas, menemukan inspirasi, dan memperluas wawasan. Biarkan teknologi membantu kita menjadi lebih produktif, bukan malah ketergantungan. Karena secanggih apapun teknologi, ide terbaik tetap lahir dari pikiran manusia yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Bijak menggunakan AI, manfaatkan teknologinya, tingkatkan kemampuan diri.
2: Hai teman Produa, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Produa. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

Santai siang. Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi dari dunia olahraga ya. Ada AS Roma yang mutusin buat gak ngasih izin ke Paulo Dybala dan juga Nahuel Molina buat hadir di laga perpisahan Lionel Messi bareng timnas Argentina karena alasan logistik dan juga jadwal yang padat. Jadi walau kedua pemain ini punya hubungan yang deket ya sama Messi, manajemen klub ini juga nganggep perjalanan jauh lebih dari 28 jam. Ini bakal mengganggu kondisi fisik pemain menjelang laga penting melawan Como di Serie A. Dan keputusan ini memang murni diambil demi menjaga kebugaran skuad meski pihak klub ini tetap menyampaikan rasa hormat yang gede banget buat perjalanan karir luar biasa sang mega bintang bersama dengan timnasnya.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, peta persaingan sepak bola di kawasan Asia Tenggara ini memang kerasa banget ya, makin ketat. Gara-gara banyak negara yang memang mulai serius nih buat ningkatin kualitas tim mereka lewat pemain naturalisasi dan juga diaspora. Nah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini juga negesin kalau gak ada lagi tim yang bisa dianggap enteng karena perbedaan kekuatan antar skuad di ajang FIFA Asian Cup sekarang udah makin tipis ya. Jadi skuad Indonesia juga diingetin supaya tetap fokus dan juga punya daya juang tinggi di setiap pertandingan tanpa merasa sombong sama hasil-hasil yang memang udah pernah didapat. Nah, peluang buat melaju jauh ini emang masih terbuka lebar asalkan semua pemain ini bisa tampil konsisten dan gak ngasih celah sedikit pun untuk lawan dan juga membuat kejutan di lapangan tentunya.

0: Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat kecil, tapi bayangkan jika jutaan orang melakukan hal yang sama setiap hari. Sampah menumpuk, sungai tercemar, udara semakin kotor, dan alam perlahan kehilangan keseimbangannya. Padahal, menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari hal besar. Mulailah dari hal sederhana. Kurangi sampah plastik dengan beralih bawa wadah sendiri dan gunakan tas kain guna ulang. Ingat, bumi bukan hanya tempat kita tinggal hari ini. Bumi adalah rumah yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Jadi, jangan tunggu orang lain untuk berubah. Mulailah dari kita. Mulailah dari sekarang. Karena menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan.
1: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.

Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Masih ada informasi dari dunia olahraga. Jadi ada informasi terkait dengan Liga Primer Inggris ya, yang secara resmi menyatakan Manchester City bersalah atas rangkaian pelanggaran regulasi finansial serius yang terjadi selama 9 musim berturut-turut ya. Jadi klub ini juga terbukti melakukan manipulasi ya terkait dengan kontrak untuk mendongkrak pendapatan secara tidak sah. Jadi memberikan laporan keuangan yang gak akurat serta melanggar batas pengeluaran yang memang sudah ditetapkan oleh pihak otoritas. Dan selain itu, pihak klub juga dinilai gak kooperatif dan juga gagal menunjukkan itikad baik selama proses penyelidikan berlangsung, sehingga dianggap mencederai integritas kompetisi ya. Dan saat ini otoritas liga sedang bersiap untuk menentukan sanksi yang tepat atas kasus pelanggaran paling signifikan dalam sejarah kompetisi sepak bola tersebut.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya.

Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, Taylor Swift ini baru aja ngerilis video musik terbaru berjudul Patent Zero yang mengusung tema thriller misterius pada ajang MTV Video Music Award 2026. Nah, karya sinematik ini juga melibatkan aktor ternama seperti Dakota Johnson dan juga Colin Farrell yang didukung oleh sinematografi kece dari pemenang Oscar, ada Emmanuel Lubezki ya. Jadi lewat video tersebut ini Taylor Swift mengeksplorasi genre cerita hantu gotik ya, hingga thriller psikologi dengan alur cerita yang memang penuh dengan kejutan yang tragis untuk karakternya. Jadi proyek ini jadi bentuk apresiasi Taylor terhadap dunia sastra dan juga film yang dikemas secara epik pakai kolaborasi bareng para bintang-bintang besar.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Wayanya nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.
5: Pro 2 FM Purwokerto.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

Santai siang. Teman Pro 2 mantan kontestan American Idol, Sarah Flynn, ini telah resmi dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri, Ashley Flynn, di Ohio. Jadi putusan juri tersebut ini didasari pada bukti kuat mengenai rekayasa laporan perampokan serta adanya motif perselingkuhan yang disertai pesan-pesan kebencian dari pria yang berusia 40 tahun tersebut. Ya, jadi meskipun sempat bersikeras tidak bersalah, semua dakwaan termasuk penyerangan dengan kekerasan dan juga tindakan merusak barang bukti tetap dijatuhkan secara sah. Dan tragisnya, fakta persidangan ini mengungkap bahwa tindakan keji tersebut dilakukan demi mengakhiri pernikahan secara permanen setelah menjalin hubungan gelap selama 18 bulan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Halo teman-teman. Kenalin, kami dari listprouts.id mengucapkan Selamat Hari Radio. Selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
4: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
3: Sekali di udara.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.

Santai Siang. Santai Siang. Tumpang Pro 2, Festival Musik Pesta Pora. Ini jadi momen penting ya buat sejumlah musisi tanah air seperti Vincent Rompis dan juga Raim Laude buat nyuarain dukungan bagi Palestina. Ya, jadi Vincent ini terlihat mengibarkan bendera serta pakai kefiye di atas panggung ya. Dan sementara Raim Laude ini juga nampilin bertulisan Free Palestine lewat layar besar selama penampilannya. Jadi aksi kemanusiaan ini juga dapat sambutan yang sangat positif dari publik karena para musisi dinilai sukses menggunakan panggung hiburan untuk menyampaikan pesan yang bermakna. Dan dukungan semacam ini memang udah sering dilakuin ya banyak artis Indonesia lainnya sebagai bentuk solidaritas nyata lewat media musik.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Santai siang. Teman Pro 2, sayang banget udah hampir jam 3 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Tapi tenang, masih ada satu sesi terakhir bareng sama Kakak Elsa. Lanjut lagi sore ceria sampai di jam 7 malam ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Aku Dosan Pradana pamit dan 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @ RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sampai siang. 9.9 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, back again with Elsa. Kalau tadi temenin sama kakak dosan, lanjut ya sesi terakhir untuk santai siang. Sampai jam 4an aja aku bakal update kamu dengan info lokal Bali Mas Cakep yang tentunya seru-seru buat kita ikuti ya. Lagu-lagu asik juga bakal nemenin kamu, menemani jam-jam menuju pulang. Jam nanggung gak sih? Oke deh, gak apa-apa, tahan dulu, sabar dulu ya. Kita bakal ke lagu dulu ya, aku udah siapin ada Noah ya. Ini collab bareng sama BCL dengan Mencari Cinta. So enjoy the song.

0: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Ketika musim kemarau tiba, cuaca yang panas dan curah hujan yang berkurang membuat ketersediaan air bersih semakin terbatas. Karena itu, mari mulai membiasakan diri menggunakan air secara bijak. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Perbaiki juga keran yang bocor, tampung air hujan bila memungkinkan, serta manfaatkan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Menghemat air hari ini adalah langkah sederhana yang dapat membantu kita menghadapi risiko kekeringan di kemudian hari. Ajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama menjaga setiap tetes air, karena kebutuhan air bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Ingat, air adalah sumber kehidupan. Dengan menggunakan air secara bijak, kita turut melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari dampak musim kemarau. Hemat air mulai dari sekarang, karena setiap tetesnya sangat berarti.
3: FM Purwokerto, teman terbaik.

0: 1 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
0: Malam-malam, sendirian. Terus, mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol yakin.

Santai siang. Kali ini aku ada updatean yang baru dari salah satu siswa di SMA Negeri 1 Cipari atas nama Rehan Rinta Al-Hafiz ya, yang ternyata berhasil meraih medali perunggu Olimpiade Sains Nasional atau OSN untuk bidang astronomi di tingkat nasional tahun 2026. Wah, keren. Turut bangga ya sebagai warga Cilacap ini ya. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri ya tentunya bagi SMA Negeri 1 Cipari karena memang Rehan ini mampu bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia di ajang kompetisi sains tingkat nasional. Wih, keren banget ya. Tentunya di sini dari kepala sekolah juga menyampaikan apresiasi ya atas capaian yang diraih oleh Raihan karena prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan dan juga dukungan dari berbagai pihak. Wah, ini semoga bisa jadi motivasi juga untuk teman-teman di luar sana ya. Yang pastinya kepala sekolah juga berharap prestasi ini enggak berhenti sampai di sini aja ya. Dan tentunya Raihan ini diharapkan terus belajar dan juga mengembangkan kemampuannya di bidang astronomi sekaligus menjadi inspirasi bagi siswa SMA Negeri 1 Cipari lainnya untuk mengukir prestasi. Enggak cuma inspirasi untuk siswa SMA Negeri 1 Cipari aja, tapi juga untuk seluruh masyarakat ya. Wih, keren Raihan. Congrats ya. Yeah.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2.
0: Lagu ambiar di Pro 2.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Kali ini ada inovasi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Dinarpus Kabupaten Purbalingga yang tentunya terus melakukan inovasi ya untuk menghapus stigma perpustakaan sebagai sekadar gudang buku aja gitu ya, yang membosankan, yang gak menarik gitu ya. Jadi melalui sebuah paparan program, ini wajah gedung perpustakaan daerah Purbalingga ini resmi bertransformasi menjadi ruang publik yang inklusif, modern, dan sangat adaptif ya terhadap perkembangan era digital. Jadi transformasi infrastruktur dan juga lain ini terwujud berkat pemanfaatan dan alokasi khusus atau DAK dan Perpustakaan Nasional atau Perpusnas tahun 2022 yang disalurkan untuk membangun gedung 3 lantai yang megah ya. Nah, langkah strategis ini juga diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah untuk mendongkrak tingkat kegemaran membaca ya untuk masyarakat Purbalingga, terutama yang saat ini masih berada di indeks 56,38 dan tentunya biar terus meningkat ya literasi si warga Purbalingganya ya tahun periode 2. Ini informasi selanjutnya kamu bisa cek selengkapnya ya di website resmi rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
5: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
4: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
5: Pastilah.
4: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
5: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
4: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
5: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Santai siang. Kali ini santai siangnya harus udahan dulu ya tahun berdua, karena abis ini bakal beralih ke sore ceria dan bakal ada English Corner juga. So buat kamu bisa terus merapat di sini, masih bareng sama aku ya sampai jam 7 nanti. Dan yang pasti tetap stay tune di sini juga ya, bakal ada banyak keseruan juga. Dan sekarang saya aku Elsa pamit undur diri dulu, sampai jumpa lagi abis ini ya di sore ceria. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
3: Pro2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Perdua edisi sore hari ini. Penyelenggaraan KMI Expo di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD memberikan dampak nyata bagi perputaran ekonomi di Banyumas. Lengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Layanan Trans Banyumas kembali beroperasi seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mencatat, penggunaan layanan Trans Banyumas disebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sekitar 10-15%. Untuk menjaga keberlanjutan layanan, Dishub Banyumas menerapkan standar pelayanan minimal serta menempatkan pengawas di lapangan untuk memantau operasional sehari-hari. Pengawasan juga dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, sekaligus membuka kanal aduan agar masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait layanan Trans Banyumas. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dishub Banyumas, Mufti Hakim, mengatakan masukan dari masyarakat menjadi bagian dari evaluasi pelayanan sehingga Dishub dapat mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan dan melakukan perbaikan. Hal tersebut dilakukan untuk

0: menjaga hubungan timbal balik antara penyelenggara layanan dan pengguna Trans Banyumas.
1: Di samping Trans Banyumas itu kita terapkan dengan standar layanan minimal katakanlah. Kami juga di lapangan juga menempatkan pengawas kegiatan yang untuk melakukan kegiatan hari-hari. Ini dari manajemen pengawasan ini dari Supplier Indonesia. Terus kemudian yang ketiga kami juga ya paling tidak kan harus turun ke lapangan kita melihat kondisi yang ada dan sebagainya. Terus kemudian kami juga memasang ya aduan lah boleh dikatakan sehingga masyarakat bisa memberikan aduan sehingga kami tahu apabila kami tidak terpantau seperti itu sehingga kami juga ada hubungan timbal balik feedbacknya kan seperti itu.
0: Di Sub Banyumas juga akan mempertahankan pelayanan yang sudah berjalan baik sekaligus meningkatkan fasilitas seperti halte dan melakukan evaluasi terhadap jalur Trans Banyumas. Upaya tersebut juga disertai dengan penjajakan sumber pendapatan lain di luar tarif, termasuk melalui iklan pada kendaraan maupun halte untuk mendukung keberlanjutan layanan. Kedepan, keberlanjutan Trans Banyumas juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, OPD terkait, pihak penyelenggara, dan masyarakat. Di Sub Banyumas menyatakan akan terus berupaya mempertahankan serta meningkatkan layanan agar Trans Banyumas dapat terus memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Fahrian Syah melaporkan.
2: Demi informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Ria. Sore ceria. Sembilan puluh sembilan Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai Lon Pro 2, yang pastinya baik lagi ya di English Corner Speak More Feel Less. Yang pastinya sore ini kita bakal sharing juga nih sama teman-teman yang udah hadir di sini ya. Of course ada dua yang udah gak asing lagi kayaknya ya, yang udah sering nongol juga. Dan kali ini aku mau sapa dulu, halo ada Fahman, welcome back di English Corner.
1: Halo again Kak Elsa, it's been a long time ya.
0: Yeah.
1: How are you, Kak Elsa?
0: Aku bakal mau nanya dulu, how are you today?
1: I am good, Kak. Thank you for asking.
0: Okay, I'm pretty good. Aku happy banget karena akhirnya ketemu kalian lagi ya.
1: Setelah
0: sekian lama ya kan? Dan Fahman gak sendiri karena ada Salma juga. Hai Salma.
2: Hai Kak Elsa.
0: How are you today?
2: I'm good though. Thank you for asking. Kak Elsa sendiri gimana kabarnya?
0: Aku juga baik ya, happy banget. Karena kayak kita bakal bahas tema yang seru deh.
1: Aduh, apa tuh?
0: Ya kan, sesuai dengan player kita share ya kan? Dan seperti biasa tahun Pro 2 untuk English Corner, kita bakal ada 4 segmen ya. Yang pertama, Word of the Day, kita bakal ada 3 kata. Nah, abis itu ada practice juga, English in Real Life, ada Sentence Challenge, dan juga Song of the Day. Nah, sebelum kita masuk ke segmen pertama, boleh gak sih di-spill dulu untuk Sentence Challenge?
1: Boleh banget dong, Kak.
0: Boleh, silakan di-spill dulu.
1: Alright, jadi buat kalimat pemantik di Sentence Challenge nanti, aku ada ini, Kak. I am eating fried rice right now. Nah, buat teman Pro 2, jadi kita ini pakai pola present continuous ya, dengan structure subject plus to be plus verb ing dan object.
0: Oke, jadi buat kamu boleh langsung aja ya ikutan sentence challenge, boleh gabung di WhatsApp ataupun Instagram, di live chat juga boleh di YouTube RRI Purwokerto. Oke deh, so let's jump to our first segment. Nah, word of the day. So langsung aja, apa nih kata pertama untuk hari ini?
1: Alright, jadi teman berdua, kalimat pertama, kata pertama nih yang bakal kita bahas tuh adalah crush.
0: Crush?
1: Udah gak sih Kak sama kata crush nih ya.
0: Aduh, misalkan
1: aku habis ketemu crushku nih tadi.
0: Aduh, crushnya tadi ngeliatin aku loh gitu kan.
1: Iya. Nah, buat kata crush sendiri nih, artinya itu orang yang kita cintai gitu Kak. Atau bisa diartiin kayak hancur, ya tergantung konteks loh.
0: Tergantung konteks ya, crush gitu ya. Terus untuk kata kedua.
2: Okay, buat second word itu kita ada flex nih Kak.
0: Flex.
2: Ya, flex di sini artinya itu pamer. Biasanya itu kan kita sering bilang flexing kekayaan gitu kan. Nah, aku tuh punya contoh kalimatnya nih Kak. He's flexing his English certificate, yang artinya dia pamer sertifikat bahasa Inggrisnya.
0: Jadi flex ini lebih ke pamer ya.
2: Betul.
0: Okay. And then selanjutnya.
1: Selanjutnya ini ada kata ti Kak. Asing gak Kak?
0: Spill the tea.
1: Betul.
0: Tea, mungkin kita taunya teh ya.
1: Teh ya.
0: Tapi
1: selain teh, kata tea itu bisa diartikan kayak gosip atau info terbaru
0: info
1: gitu
0: kan. Oke. Makanya sering banget di media sosial tuh kita suka ngelihat ada spill the tea.
1: Gitu, ya,
0: maksudnya kayak apa sih yang lagi diomongin, boleh lah di spill lah ya.
1: Bener banget ya Elsa.
0: Oke. Ini jadi kata ketiga kita ya. So tahun Pro 2 itu ada 3 kata. Yang pertama ada crush, flex, terus ada tea, yang pasti udah gak asing ya, yang sering banget kamu temuin di media sosial sehari-hari juga. Tapi kalau buat percakapan kira-kira masuknya kayak gimana ya? Nanti Fahman sama Salwa bakal practice untuk English in Real Life setelah yang satu ini.

Halo teman Pro2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: pizzeria. Sony Pizzeria.
1: Welcome back nomor 2. So, kita masuk di segmen kedua, English in Real Life. Setelah tadi kita udah belajar, kita dapat insight baru tentang 3 kata ya. Ada crush, flex, sama satu lagi apa tadi ya? Jadi ada 3 kata yang udah kita dengerin tadi di segmen pertama ya. Kira-kira untuk keseharian kira-kira bakal seperti apa nih? Boleh nanti Fahma sama Salma boleh praktis langsung ya untuk 3 kata tadi di English in Real Life. Boleh deh langsung dimulai.
2: Langsung aja nih Kak.
1: Boleh.
2: Salma, I heard that you have some crush in our classes. Is that true?
3: Who taught you that? I was just trying to flex my new watch in front of him.
2: Really? Well, I have something about you. He's actually likes you too.
3: What? Wait, seriously? Okay, let's talk about it.
1: Okay. Oh, ini kayaknya relate juga ya percakapan-percakapan yang atau sebenarnya dari kisah nyata nih.
2: Aduh, terinspirasi dari siapa tuh? Tutup mulut tuh kak.
1: Aduh. Dan tadi kan emang pakai 3 kata juga ya yang di awal. Tapi ada beberapa expression juga mungkin boleh dijelasin nih ke teman berdua.
2: Boleh banget tuh kak. Tadi di awal aku ada bilang, I heard you have some crush in our classes. Nah. Jadi artinya tuh denger-denger kamu punya orang yang disukai ya dekat sini gitu.
1: Terus Salma.
3: Okay, tadi kan aku juga ada bilang nih kayak who taught you that? I was just trying to flex my new watch in front of him. Yang artinya tuh kata siapa? Aku cuma mau pamer jam tangan baru aku kok di depan dia.
1: Oh, okay.
2: Nah, abis itu aku balas dia tuh kayak really? Well, I have something about you. He's like you too. Nah, artinya tuh kayak emang ya, aku punya gosip lu, dia suka sama kamu juga gitu kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya kalau 3 kata tadi ya, kalau kita pakai sehari juga sebenarnya relate juga ya. Yang tadi teman-teman praktis di English in Real Life itu juga sebenarnya relate sama ya kehidupan kita sehari.
2: Betul
1: ya.
2: Banget.
1: Jadi buat kalau teman-teman berdua bisa nih nyisipin tadi kata crush, flex atau tea untuk obrolan kamu sehari ya. Biar English kamu juga makin
2: improve
1: ya. Makin seru juga ngobrol-ngobrol sama teman kamu pastinya ya. Dan abis ini segmen ditunggu-tunggu juga sentence challenge. Ya tadi awal udah di-spill pemantiknya, jadi buat kamu bisa terus rapat di sini. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: champagne. Please don't drive away from me.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
4: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: ceria. Sore ceria.
1: Well, nomor 2, sekarang kita bakal masuk di Sentence Challenge yang pasti tadi di awal udah di-spill juga ya. Jadi kita kali ini ngebahasnya tuh tentang ini ya, pola present continuous tense ya. Dimana untuk menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung.
2: Betul banget
1: kan? Kak. Yang sedang berlangsung. Nah, mungkin sebelum aku baca ini dari teman-teman, mungkin dari teman-teman dulu nih versi, mungkin siapa? Salma dulu boleh.
3: Oke, kalau versi aku gini kak. He's always stalking my social media, yang artinya dia itu selalu kepoin media sosialku.
1: Aduh, ini kayaknya
2: ini serem, romantis apa gimana nih kak?
1: Iya. Suka stalking ya. Oke. Dan mungkin boleh diperjelas lagi ya. Jadi kalau tadi ya present continuous tense ini ya, itu polanya tuh subjek, terus apa lagi?
2: To be plus verb ing dan objek.
1: Nah, sebenarnya simple ya. Oke. Kali ini kita baca dulu deh dari teman-teman yang udah gabung. Ada dari Ruby ya katanya, I am drinking coffee. Mungkin dari teman-teman mau menanggapi.
2: Alright, jadi she said I am drinking coffee, yang artinya aku lagi minum kopi. Buat jam-jam segini cocok gak sih kak? Cocok kan?
1: Kayaknya kita harus geser.
3: Iya geser.
1: Aduh Kak Ruby ya, ini bikin kita jadi pengen ngopi ya. Oke. Tapi kalau versi Fahman sendiri seperti apa?
2: Kalau versi aku, I am learning new slang kak. Ya relate sama kita kan sekarang lagi belajar new slang nih.
1: Oke. Terus juga ada yang gabung lagi ya dari Kak Lana. They are spilling the tea. Oh. Boleh tanggapannya dari teman-teman?
3: Oke. Tadi Lana ada bilang they are spilling the tea itu artinya bukan lagi ngobrolin teh ya. Tapi artinya itu mereka lagi ngegosip nih.
2: Kak Lana ngegosip apa tuh Kak Lana ya?
3: Nono ya.
1: Nono ya, jangan ya. Oke. Jadi tadi ya kuncinya itu untuk ngasih tahu ya tentang kegiatan yang sedang berlangsung.
2: Betul.
1: Itu bisa pakai subjek, to be, verb ing, dan juga objek di terakhirnya. Itu simple banget, bisa dipraktekin ya. Kamu lagi ngapain nih sekarang? Misalnya lagi dengerin kita, lagi baca atau apapun itu, boleh nih. Oh, polanya ini boleh dicoba diartikan ke bahasa Inggris.
2: Betul.
1: Gitu ya. Jadi biar makin paham, langsung dipraktekin aja pastinya ya. Dan tiap minggu kita bakal ada challenge juga yang lain, pokoknya sentence challenge tuh bakal selalu ada ya. Nah, jadi buat kamu bisa ikutan terus di sini ya. Abis ini kita bakal ke satu segmen yang ditunggu-tunggu banget, yaitu Song of the Day. Kira-kira kita bakal bahas apa ya?
2: Apa ya, kak? Apa ya? Penasaran kan?
1: Nanti deh, abis yang satu ini ya.

0: Barusan banget ya kita dengerin Song of the Day. Ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Yang pastinya itu lagu emang sempat rame ya. Ini tuh lagu yang masuk di album ke-8-nya Petal yang udah rilis beberapa waktu lalu. Wah, ini nih. Ini lagu pilihan dari Fama sama Salma. Ini emang kenapa dengan lagu ini? Part mana yang kalian suka? Bolehlah di-spill ya.
1: Boleh banget. Siapa dulu? Fama dulu. Buat, ya aku dulu Kak. Kalau buat aku pribadi nih, aku paling suka lirik yang bagian ini, guys. And I can see right through, oh like shadows on the moon, and it's all bad news. Yang maknanya, ini tuh semacam kayak pengakuan dari seseorang yang udah sadar bahwa sebuah hubungan tuh udah berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan.
0: Aduh.
1: Dan akhirnya dia memilih buat melepaskan diri dari hubungan ini gitu.
0: Udah sadar tuh akhirnya kayaknya
1: Gak dulu ya.
0: Oke. Kalau Salma, part mana yang paling kamu suka dari lagu ini?
2: Okay, part yang paling aku suka tuh yang bagian ini Kak. Just know that I will find my way from you like flower from a tomb while you decide who you are. Nah, artinya di lirik ini tuh kan ada phrase like flower from a tomb yang artinya tuh sesuatu yang indah tapi bikin sedih kalau dilihat.
0: Ini lebih ke metafora gitu ya.
2: Iya betul.
0: Dan dalam ya.
2: Iya deep betul.
1: Banget jujur.
2: Makna keseluruhannya juga kayak kalau di situasi Gen Z tuh kayak berani buat move on dari cowok-cowok bingung.
1: Orang bingung.
0: Oke, karena gak semua cowok, cewek juga ada yang bingung ya.
2: Oke.
0: Jadi ke
1: gak aku ya, teman pro 2 ya, yang bilang ke Elsa ya.
0: ini kita general aja lah ya.
2: Oke, boleh.
0: Jadi sebenarnya emang lagu ini pun kayak ngaji kita buat kalau misalnya udah sadar nih ada sesuatu yang gak benar nih, kayak kita harus mending cabut aja
1: let's
0: ya.
1: Let's cut off dulu ya.
2: Betul.
0: Oke. Apalagi dalam situasi tadi ya ngomongin soal relation ya. Kalau udah, kayak ada tanda-tanda red flag nih ya. Kayaknya mending nggak dulu deh ya. Daripada makin sakit ya kan. Oke. Dan yang pasti lagu ini bisa kamu dengerin dan bisa kamu request juga ya di sini di Pro 2 Hitlist lebih tepatnya. Dan yang pasti karena kita udah muterin Song of the Day ya kan. Itu artinya untuk English Corner kali ini kayaknya harus segera berakhir. Tapi sebelum itu mungkin dari teman-teman ada pesan nih buat teman Pro 2 di luar sana.
1: Ada dong Kak. Buat teman Pro 2, kalau misalkan kamu lagi struggle nih belajar bahasa Inggris, let's do it, lanjutin aja gak apa-apa. Karena kalau misalkan kita pengen belajar sesuatu kan perlu proses dan tahap ya Kak. Ya, tahapnya itu belajar. Kalau misalkan kamu ngerasa kurang pede, ya terus-terus belajar aja biar nanti akhirnya pede gitu.
0: Oke, terus belajar lah ya.
1: Betul banget.
0: Kalau dari Kak Salma?
2: Kalau dari aku sih kayak don't forget to stay tuned on English Corner, RRI Purwokerto, to more fun and practical English tips.
0: Oh, benar-benar. Jadi buat kamu nih tahun berdua bisa ikuti English Corner ya. Ini tuh setiap hari Rabu ya, hari Rabu sore dengan 4 segmen yang seru banget, menarik banget. Bisa kamu ikuti tiap pekannya pastinya ya. Minggu depan bakal ada lagi dengan topik yang seru juga. Challenge-nya apa, lagunya apa, ditunggu aja ya. Ya udah deh, thank you Fahma, thank you Salma udah sharing di sini.
1: Anytime Elsa.
0: Okay, dan yang pasti buat kamu tonton Pro 2 yang baru aja nonton bisa tonton ulang ya di YouTube RRI Purwokerto. So sekarang kita pamit undur diri. See you and bye bye.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju.

0: WhatsApp 081 3273122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM.

0: Alright, nomor 2, tentunya sekarang kita cari tahu dulu ya situasi dan kondisi lalu lintas untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Nah, sore hari ini kita akan dengarkan dari ATCS Room, kita sudah terhubung langsung dengan Kak Isna. Halo, selamat sore Kak Isna.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Oke, kira-kira sore hari ini situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya seperti apa? Sore apa Kak, boleh diupdate ke teman pro 2.
1: Oke, terima kasih Kak atas waktunya dan selamat sore untuk sobat setia RRI Pro 2 dimanapun kalian berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di area Purwokerto dan sekitarnya langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah namun sedikit mendung di beberapa ruas dan simpang yang kita amati. Dan langsung saja kita mulai laporannya mulai dari utara, yaitu simpang Bursatria yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi, yaitu kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Mayoritas yang melalui simpang ini adalah pekerja yang baru saja pulang bekerja, dan terpantau juga kondisi simpang di sekitarnya, yaitu simpang Kebon Dalam juga terlihat ramai lancar. Dan kita juga beralih ke simpang Karangjamu yang juga di utara perkotaan Purwokerto yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi. Namun kita himbau bagi sobat sekalian untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan atau dari arah utara dan juga selatan di simpang ini. Dan kita ke tengah menuju simpang Alun-Alun yang terlihat ramai lancar, namun sudah mulai terlihat beberapa aktivitas

0: parkir dan juga pejalan kaki, sehingga kita himbau bagi para sobat yang akan melewati simpang ini untuk melamatkan kendaraannya. Dan kita menuju barat, yaitu underpass Purwokerto yang terlihat cukup ramai dari arah timur maupun dari arah barat, yang mayoritas yang melewati underpass ini didominasi oleh kendaraan pribadi, namun ada juga beberapa bus dan juga truk sedang yang lewat. Dan kita ke selatan menuju Simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4, maupun kendaraan berat seperti bus dan juga truk besar. Dan kita menuju ke timur, kita menuju Simpang Sukaraja, lebih tepatnya kita menyoroti jembatan yang berada di Simpang Sukaraja yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, namun sesekali kendaraan berat seperti bus dan juga truk besar melewati simpang ini. Dan demikianlah laporan yang dapat saya sampaikan bagi para sobat sekalian RRI Pro 2. Kami himbau kepada sobat sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas, serta tetap utamakan keselamatan di jalan. Saya Isna pamit undur diri dan selanjutnya saya kembalikan ke studio bersama Kak Elsa. Terima kasih Kak Isna.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Isna untuk informasi dan laporan lalu lintas pada sore hari ini, dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih kembali.
0: Iya Kak.
1: Oke, dan tentunya teman Pro 2, kau bisa ikuti untuk info lintas di setiap hari jam 7 pagi dan jam 5 sore, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Dua Purwokerto dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa dengan gaya penceritaan khas Firsa Besari yang puitis, namun tetap membumi. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup Juang bersama para sahabatnya, terutama sosok bernama Ana yang menjadi bagian penting dalam kisah cintanya. Konflik dalam novel ini bukan soal romansa saja, tapi juga soal pencarian jati diri di tengah tekanan hidup, baik dari keluarga yang broken home, ekspektasi sosial, maupun pergulatan batin tentang arah hidup yang ingin dijalani. Juang digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, sebenarnya rapuh dan masih mencari tempat untuk benar-benar merasa pulang. Judul Konspirasi Alam Semesta sendiri merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi Alam Semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Saleh!
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya?
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: ceria. Sore ceria.
1: Hai hai lo berdua, balik lagi ya bareng sama Kelsa di sini yang masih bakal temenin kamu sampai di jam 7 aja. Untuk sore ceria edisi kali ini ya. Aku pengen ngebahas deh ya. September so far, apa sih yang kamu rasakan? Nah, karena kan biasanya kita bakal masuk ke hari baru, bulan baru lebih tepatnya. Dan kita bakal sedikit evaluasi ya. September S-nya apa sih, apa yang kamu rasain sejauh ini ya? Boleh kasih tahu di Instagram @radioprodua_pbeta, juga di WhatsApp boleh banget 081-307-31-2222, dan nanti aku bakal live TikTok juga. Boleh kasih tahu September apa yang kamu rasakan ya so far. Boleh. Dan sembari menunggu waktu maghrib juga ya, kita masih dengerin lagu-lagu juga. Kali ini ada Daniel Caesar with Who Knows.

0: bersama kami dari Mitra Media Purwokerto. Mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depan.

0: 1 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Radio FM Purwakarta.

Pro 2, setelah itu juga bakal masuk untuk azan maghrib ya, untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Ya insya Allah untuk hari ini 30 September, nanti maghrib untuk Purwokerto itu di jam 5 lebihnya 41 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu ya, nanti kita juga akan mendengarkan lagu-lagu religi, tapi sebelum itu ada Arnita Pramono dulu.

suatu ketika terlihat Tolha radhiyallahu anhu berada dalam keadaan yang sangat sedih. Maka dia ditanya, "Wahai Tolha, mengapa engkau bersedih?" Jawabnya, "Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa satu kalimat yang jika seseorang mengucapkannya, ketika mati, niscaya dia akan diselamatkan dari penderitaan mati. Wajahnya akan bersinar-sinar dan akan melihat pandangan-pandangan yang menggembirakan. Tetapi, aku tidak sempat bertanya kepada Rasulullah tentang kalimat itu hingga beliau wafat." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya mengetahui kalimat itu." "Apakah kalimat itu, wahai Umar?" tanyanya dengan gembira. Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Sesungguhnya saya mengetahui bahwa tidak ada suatu kalimat yang lebih tinggi nilainya daripada kalimat yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya agar mengucapkannya, yaitu La ilaha illallah."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi kehidupan terasa sangat menawan, manakala diisi dengan perilaku ikhlas. Ibarat sebuah rumah, ia tampak indah karena ditopang oleh bagian-bagian yang ikhlas. Fondasi, meskipun tak tampak dari luar, tapi ia ikhlas, sehingga bangunan bisa berdiri kokoh di atasnya. Tembok, meski sering disakiti oleh paku-paku dinding, tapi ia juga ikhlas, sehingga bertenggeranlah di atasnya hiasan-hiasan dinding yang indah menawan. Genteng, meski harus tersengat panas, tersiram hujan, tapi ia ikhlas, sehingga rumah itu enak dijadikan tempat berteduh. WC, meskipun dikotori tiap hari, tapi ia ikhlas, sehingga rumah terjaga dari aroma kotoran dan udaranya tetap segar. Oleh karena itu, ikhlas artinya adalah bersih, dari kata kholis yang artinya membersihkan. Jika setiap amal dilakukan dengan ikhlas, artinya amalan itu adalah amal yang dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak ada pamrih duniawi, baik kepada benda-benda maupun kepada manusia. Siapa yang ikhlas, maka ia akan merasakan kedamaian dalam kehidupan. Siapa yang damai hatinya, akan mudah menemukan kebahagiaan. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngobrol 2 sekarang jam 5 lebih 41 waktu Indonesia Barat dan saatnya masuk waktu azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: ceria. Sore ceria.
1: Selamat pagi, beda selamat maghrib untuk teman-teman di wilayah Purwokerto dan sekitarnya ataupun di daerah yang sudah masuk waktu maghrib ya. Berhubung waktu maghrib kan terbatas ya, jadi buat kamu yang lagi ada kegiatan aktivitas, yuk diutamakan, diprioritaskan ya. Jangan ditunda-tunda ya, apalagi di skip ya. Jangan ya tahun peraduan. Dan di sini aku Elsa masih bakal temani kamu, masih di rangkaian sore ceria. Nanti aku bakal live TikTok juga, jadi terus aja di sini ya, masih di Pro 2 FM Purwokerto.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong.

0: Pokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tahu.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: Banyumas, selain mendoan dan getuk goreng, ada satu jajanan tradisional khas pedesaan yang namanya unik banget dan legendaris. Yap, namanya cimplung. Tahu nggak sih kenapa dinamain cimplung? Sejarahnya tuh simple, tapi menggelitik banget. Dulu, para pengrajin gula Jawa di pedesaan Banyumas sering kerepotan nyari camilan pas lagi ngolah nira kelapa atau badeg. Nah, pas cairan nira lagi direbus di kawah besar, mereka iseng nyemplungin bahan-bahan kayak singkong, pisang, atau talas ke dalamnya. Saat bahan-bahan itu dimasukkan, bunyinya cimplung. Dari bunyi cimplungan itulah nama camilan ini lahir. Bahan bakunya benar-benar alami dan merakyat, cuma butuh bahan utama kayak singkong, pisang, talas, atau ubi jalar, terus direbus langsung di dalam badeg alias cairan nira kelapa murni yang lagi dimasak jadi gula merah. Karena direbus lama di kawah nira, manisnya tuh meresap sempurna sampai ke dalam tanpa perlu gula pasir atau pemanis buatan sama sekali. Teksturnya jadi empuk, legit, dan aromanya khas banget.
1: Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Karena Septembernya udah habis hari ini banget ya tahun peradua. Kira-kira sebenarnya sejauh ini September kamu tuh seperti apa sih? S-nya apa nih? Seneng atau sedih nih? Banyakan senengnya atau sedihnya ya? Kali ini aku bakal sapa-sapa yang gak mau merapa di WhatsApp-nya Pro2 dulu. Halo, waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Supri Irham ya di Pejogol Cilongok ya. September S-nya semoga bisa menjadi lebih baik ya. Cepat sembuh dari sakit. Mohon doanya ya, karena aku lagi sakit. Oke, di kakak Supri Irham semoga di segera pulih, sehat lagi, biar bisa beraktivitas lagi. Apapun kondisinya, insya Allah akan selalu ada hal baik di balik itu, ada hikmahnya. Tetap semangat ya, S-nya ini bisa jadi semangat juga pastinya ya. Terima kasih Supri Irham dari Pejogol Cilongok ya. Thank you. Dan juga mau menyapa lagi. Hai, ada Nandita ya. Nandita bilang apa nih? Oh, September tuh banyak sedihnya atau senangnya sih? Ini banyak sibuknya ya, sampai jarang live Pro2. Iya, kamu saking sibuknya itu loh. Saking sibuknya sampai jarang nongol di live Pro2 ya. It's okay, gak apa-apa. Yang penting sibuknya tuh sibuk berfaedah ya. Thank you. Terus juga udah ada yang gabung lagi. Hai, ada Ibrahim Prasetyo ya. September S-nya apa tuh? S-nya tuh seleksi OSIS. Widih, keren. Ini nih, tunjukkan ya kemampuan kamu. Karena OSIS itu jadi tempat buat bertumbuh dan berkembang juga ya. Semoga dilancarkan ya seleksi OSIS-nya ya. Dan yang pasti buat kamu nomor 2, apapun yang kamu alami di bulan September ini boleh juga sharing. Abis ini bentar lagi ya aku bakal live TikTok, jadi kamu bisa merapat juga di @rari_pro2pwt.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih and Let's Pick Up and Improve Your English Skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
2: FM.

0: pizzeria.
1: Hai hai Luang Pro 2, Soleh Ceria masih bareng sama aku di sini ya. Kali ini ada updatean dari Sabrina Carpenter yang kabarnya bakal kembali ke layar lebar ya. Dia bakal meranin Ginger Rogers dalam biopik Fred Astaire bersama Tom Holland juga. Widih, setelah sekian lama akhirnya bakal kembali ke layar lebar ya. Dan film produksi Sony Pictures ini sampai sekarang sih belum punya judul resmi ya. Jadi masih dirahasiakan sepertinya. Jadi kita tunggu aja kabar baiknya ya. Dan bagi Sabrina, proyek ini menjadi film layar lebar pertama sejak Emergency di 2022. Sebelum dikenal luas sebagai penyanyi, dia ini kan emang lebih berpengalaman acting ya, melalui serial Girl Meets World ya, dan juga The Head You Give, Tall Girl, ada Work It, ada Tall Girl 2, yang pastinya emang dia emang udah jago banget acting sebelum fokus karir nyanyi ya. Sekarang ada kesempatan buat kembali ke layar lebar. Wih, pasti seru banget ya. Kita tunggu aja kabar terbarunya ya dari Sabrina Carpenter. Nah, sambil nunggu, kayaknya bakal puterin lagunya Sabrina deh. Salah satunya ini, salah satu lagunya Sabrina yang ramai ya, sering banget di request juga, dan kita tahu ini lagunya Sabrina banget ya. Ada coincidence ya, bakal aku puterin, so check di sana. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Hai hai Tom Pro 2 yang baru aja gabung merapat di live TikToknya Pro 2. Yang udah ngasih tahu ya, September tuh banyak senangnya atau sedihnya sih versi kamu. Aku bakal sapa-sapa yang udah gabung dulu, yang udah join merapat di live TikTok ya, yang udah gabung di acara Pro 2 PWT. Ada Mbak Hilda, ada senangnya sih karena bentar lagi mau lamaran nih, wih Masya Allah. Tapi ada sih sedihnya juga karena ternyata sepupu masih sakit, jadi masih keluar masuk rumah sakit. Semoga sepupunya Mbak Hilda segera dipulihkan ya, cepat sehat biar bisa beraktivitas lagi ya. Dan semoga dilancarkan juga untuk acara lamarannya yang tinggal menghitung hari ini tadi katanya ya. Semoga lancar-lancar, amin ya. Terus juga aku mau sapa-sapa ada Mas Aden, terima kasih udah gabung di sini ya. Ada Prei Sambat, ada Z juga. Ini kalau apa namanya Prei Sambat tadi sih mana nih? Bilang ya September buat aku okay lah, senengnya ada, sedihnya juga ada. Sing penting bulan ngarep kudu lebih apik maning. Nah ini nih harus lebih baik lagi dan kita mengusahakan yang terbaik terus ya kedepannya. Kalau Nandita ini Septembernya sibuk pol ya. Widih, banyak banget yang dikerjain kayaknya ya. Terus juga ada Mas Agus ya, udah gabung juga. Ini September alhamdulillah banyak happy-nya meskipun ada insecure-nya. It's okay, enggak apa-apa. Yang happy dipertahankan, rasa insecure itu valid ya dalam perasaan kita, tinggal gimana kita menyikapinya, jadi gak terlalu berlarut-larut ya. Kita bisa bangkit lagi pastinya. Thank you udah pada join di sini. Kayaknya nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya, karena masih ada waktu juga aku buat live. Jadi terus komen-komen aja, kasih tahu sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Habis ini ya kita ke lagu dulu, ada Overnight. Kita lewati berdua lagu yang lagi sering banget kita dengerin di media sosial juga kan. So enjoy the song.

0: Wah, tugas selesai dalam hitungan menit. Tinggal tanya AI, beres.
1: Beres atau cuma salin tempel? Kecerdasan buatan atau AI memang bisa membantu banyak hal. Informasi jadi lebih cepat ditemukan, pekerjaan lebih efisien, sampai proses belajar terasa lebih mudah.
0: Jadi, semua bisa dikerjakan AI dong?
1: Belum tentu, AI bisa membantu, tapi tetap kita yang harus berpikir, memeriksa kebenaran informasi, dan mengambil keputusan. Jangan sampai AI membuat kita malas belajar, malas berpikir, atau bahkan tergoda menyalin karya orang lain tanpa memahami isinya. Gunakan AI sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas, menemukan inspirasi, dan memperluas wawasan. Biarkan teknologi membantu kita menjadi lebih produktif, bukan malah ketergantungan. Karena secanggih apapun teknologi, ide terbaik tetap lahir dari pikiran manusia yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Bijak menggunakan AI, manfaatkan teknologinya, tingkatkan kemampuan diri.
2: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar. Agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan. Tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat

0: ceria. Sore ceria.
1: Nomor 2, sore cerianya udah hampir habis gitu ya, tapi it's okay, gak apa-apa. Ini aku bakal sapa-sapa dulu yang gabung di live TikTok ya. Mbak Hilda, ada Nandita, ada Mama Nisa juga, Mbak Sarina, Pawal Budi, ada Ahlan S. Kennedy juga, ada Penjahat Baran ya. Ada Anita, ada Retno, tadi Senawati juga. Terima kasih banyak. Thank you daripada ikutan gabung di sini ya. Apapun yang kamu rasakan di bulan September ini ya. Tadi ada yang rasa sedih, ada yang kayak banyak pressure ya, atau yang senang-senang juga ada, dan mungkin ngerasa September kok hujannya belum turun-turun. It's okay, enggak apa-apa. Kita kasih apa ya, usaha kita yang terbaik ya, termasuk doa ikhtiar. Semoga sih segera turun hujan di daerah-daerah misalnya kayak Purwokerto, Purbalingga ya, Barlima, Cakep yang masih belum hujan. Karena tadi ada updatean juga kayak dari Jakarta, Bandung, Bogor ya, Lampung juga udah mulai hujan. Semoga daerah-daerah lain juga ikutan kena hujan berkah ya, karena emang kemarau atau keringnya udah cukup panjang ya. Semoga tanaman-tanaman kita bisa sehat-sehat, terus sumur-sumur isi lagi ya kan, biar kehidupan kita tetap berjalan dengan baik pastinya ya. Anyway, thank you so much ya udah ketana join di sini. Hai, ada Kak Yan ya dari Tangerang udah menyapa juga. Thank you. Pokoknya udah join di sini, terima kasih. Aku masih bakal live di TikTok ya, tapi untuk sore cerainya kita end live dulu. Nanti bakal lanjut ke Pro 2 Jakarta MLC. Nanti tuh ada Satrina. Abis ini banget kita ke Pro 2 Jakarta. Yaudah, aku pamit dulu ya. Elsa pamit. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. See you and bye-bye.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, selamat sore teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2 barengan sama gue Landa Krisandaru selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan malam hari ini seperti biasa teman Pro 2, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman Pro 2. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina, teman Pro 2. Dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo.
1: Selamat malam
0: Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Excited. Wow.
1: Yes.
0: Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-mm. Selain dari kesibukan yang rilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya.
1: Sekarang.
0: Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Iya.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana? Ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya, itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Dari siang. Hmm. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily
1: ya,
0: itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina
1: rutin,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba. Nyoba juga padel
1: sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke, okay,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah berangkat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya?
1: Yeah.
0: Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oh, oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan, Kak Satrina?
1: Kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002.
0: Oke.
1: Okay. Sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID. Yes. Oke. Okay. Itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: iya. Ups and down-nya, yes. Udah banyak banget ya. Mm-hmm. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak, gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, iya. Ya kan. And then berkeluarga, sempet ini sih sempat nggak nyanyi lama juga.
0: Oh, iya.
1: Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, yeah, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman Pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi, jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107.5 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang, ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak usah pura-pura, ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita enggak perlu pura-pura lah ya, mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku penasaran. Ini beda enggak sih kayak maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda enggak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah gak muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet, masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu nggak ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu?
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti ya kan, kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini, udah lo putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak
1: iya
0: kan betul kan Om. Maksudnya jadi berarti kan mau nggak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan, harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak, maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja, sekali aja. Itu nggak apa-apa kan,
0: sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
0: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah? Atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang you can tell inilah story about you.

0: yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
1: Ah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
0: Yes.
1: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Yeah. Reaksinya gimana waktu itu Om?
0: Berbunga-bunga.
1: Waduh.
0: Very proud dong.
1: Very proud and very happy ya.
0: Yes. Very happy and
1: very
0: proud.
1: Happy.
0: Oh, lagunya buat aku gitu.
1: Jadi salting ya,
0: salting
1: banget ya. Tapi dari prosesnya lama nggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
0: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
1: Oh, okay.
0: lumayan cepet juga.
1: Lumayan cepet ya.
0: Sempat sakit juga pas mau recording, tapi lumayan cepet juga. Lumayan cepet banget.
1: Oh,
0: ya.
1: selama recording dan produksi gak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
0: Not really. Alhamdulillah
1: ya.
0: Lancar ya, alhamdulillah.
1: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini gak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
0: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
1: Nggak ada.
0: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
1: Up to you. Feel free aja.
0: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
1: No. Kenapa itu jadi challenge?
0: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Okay. Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now? Gitu okay. Kan ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu nggak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat.
1: Ya.
0: Iya. Itu nggak masalah karena musik juga mungkin nggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan nggak juga ya.
1: Betul.
0: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
1: Amin.
0: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
1: Betul.
0: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
1: Dan harus forever young dong.
0: Yes.
1: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
0: forever
1: dulu.
0: Young.
1: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
0: Forever young.
1: Oke, jadi
0: forever young.
1: Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
0: I think so.
1: Oh ya?
0: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Ya why not?
1: Just do it ya.
0: Iya. Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
1: Wes, luar biasa. Mantap Om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
0: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
1: okay.
0: ringan, dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
1: Yeah,
0: you can move.
1: Agak upbeat ya berarti ya.
0: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
1: Oh, afrobeat.
0: Sedikit fresh.
1: Oke. Okay.
0: Biarpun saya udah.
1: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya.
0: Harus.
1: Oke, oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
0: Yes.
1: Gitu ya. Hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
0: Iya, iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga enak loh juga. Ini
1: buat dance
0: juga enak.
1: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Yee! Betul gak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
0: Jogetin aja.
1: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Prodiwa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Prodiwa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil. Ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Di bawah fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih. Oh.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the ini.
0: Trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah. Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetrend juga tuh.
1: Itu lagi trend banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi trend banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan gak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu.
0: Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak, udah cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back gitu ya.
0: I'm back. Satrina is back gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Yes. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu, tapi kalau lagi live, boom sama
0: boom. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah menarik nih. Siapa
1: sekali.
0: Dan kenapa?
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya gak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Mata reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great amazing singer juga.
0: Oh iya iya iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh
1: iya. Yeah. Ya, yeah, R&B gitu kan.
0: Iya iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar-benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, okay. Marin Jola
1: jadi
0: dari Indonesia.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi gak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, gak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly? Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya. Dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh gak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya. Zaman
1: masih VCD. Dong.
0: Oh kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Ya. Anak sekarang gak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin, diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau gak punya duit banget nge-record dari radio ya. Di record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar gak bisa di-record. Itu. Itulah triknya.
1: Aduh apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke, dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Izin bertanya nih. Suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah. Ini pertanyaan nih, daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Yeah. Kira-kira siapa nih Kak Satrina nih? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Yeah.
0: Oh.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo. Teman-teman semua. Batu.
1: Keluarga Askan.
0: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak Kak Satrina juga meragukan, kayaknya gak bisa nih gitu. Itu di ketika apa? Di titik ketika apa itu Kak Satrina?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. Waktu I don't think I can say this.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk share.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang ke sana, udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak gitu kan ya. Tapi alhamdulillah udah jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, teman Brody Weden masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Brody seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
2: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
1: Oke.
2: Dengerin jangan
1: di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Produa. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia, teman Produa. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
2: Satrina Dimelo.
1: Oh, Satrina.
2: TikTok juga Satrina, semuanya
1: TikTok
2: Satrina.
1: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer-nya?
2: Ada video lirik.
1: Video lirik. Yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke. Oke, kalau gitu teman Produa, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produa FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Produa dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit. And please welcome Satrina.

0: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dedy Widianto untuk edisi kali ini Rabu 30 September 2026. Kita ke informasi terkait dengan penyelenggaraan KMI Ekspor di Universitas Jenderal Sudirman Unsut. Ini memberikan dampak nyata bagi perputaran ekonomi di Banyumas dan selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas memperkuat ekosistem halal untuk membantu pelaku UMKM memenuhi kewajiban sertifikasi sekaligus memperluas pasar produk lokal. Upaya ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi pemberlakuan wajib halal Oktober 2026. Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asilintarti, mengatakan pengembangan ekosistem halal membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, lembaga keagamaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi diperlukan agar pelaku UMKM tidak menghadapi proses sertifikasi secara sendiri. Lintarti menilai sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar produk UMKM. Untuk itu, seluruh pihak diminta memperkuat pendataan pelaku usaha, pendampingan sertifikasi, serta sinergi dalam pengembangan ekonomi halal.
3: Saya berharap pengembangan ekosistem halal ini tidak hanya dilihat sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing usaha masyarakat. Dengan adanya sertifikasi halal produk UMKM, kita harapkan semakin dipercaya konsumen, semakin mudah masuk ke pasar yang lebih luas, dan pada akhirnya bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Banyumas.
2: Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Zulpan Syarif mengatakan, penguatan ekosistem halal juga diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Pendaftaran sertifikasi halal saat ini dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Sihalal. Namun menurutnya tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi informasi. Karena itu keberadaan pendamping proses produk halal atau P3H diperlukan untuk membantu pelaku usaha sejak proses pendaftaran hingga sertifikat diterbitkan.
4: Ini alhamdulillah Kabupaten Banyumas itu mendapatkan kuota di 2026 ini sebesar 17.245 kuota. Nah, kalau tujuan sertifikasi halal ini kan secara garis besar kan ada dua ya. Yang pertama adalah tujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian bagi si pengguna makanan, minuman, ataupun barang gunaan itu karena sudah ada labelnya. Tapi dan yang kedua adalah memberikan dampak ekonomi karena dengan sertifikasi halal itu daya saing barang itu akan semakin meningkat begitu.
2: Melalui pendataan dan pendampingan yang lebih terintegrasi, Pemkab Banyumas berharap pelaku UMKM lebih siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal dan memperluas akses pasar. Faisal Raihan melaporkan.
1: Itu dia teman Pro 2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.rri.co.id/purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: apa? Jangan galau malam-malam.
1: 81 tahun RRI menemani, menginspirasi ya. Kali ini bersama aku Dodi Widiani di kesempatan malam ini ya, kita bahas terkait dengan dunia sepak bola. Kita ada di Kick and Rush, itu dia ya. Yang menarik nih untuk kita terus ikuti ya, bagaimana sih timnas kita, apakah masih bisa nih ya berbicara banyak di ASEAN Cup atau justru kebalikannya. Dari dua match yang berlangsung sih ya gimana ya. Aduh, bingung juga kita. Yang kita tahu ya, secara permainan mungkin kita masih terbayang-bayang era dari Shin Tae-yong ya, permainan yang cepat, yang tiki-taka dan sebagainya gitu ya. Ya, tapi mau gimana lagi ya. Dari kemarin ya, bahkan ada kartu merah tuh. Aduh, sulit juga ya. Untungnya kita bisa menahan imbang ya. Nah, besok merupakan laga penentuan khususnya untuk Indonesia ya, kan Indonesia itu wajib banget menang dan kalau bisa golnya yang banyak, itu dia ya. Ada lawan Bangladesh, nanti aku mau ulas sedikit ya terkait dengan informasi tersebut ya. Besok ada nonton gak nih timnas ya, kayaknya sih nonton lagi deh kayaknya, soalnya jamnya ya boleh dibilang masih enak buat nonton.

0: Kami dari Visip Unsur Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

Cuman berdua nih ngomongin ya terkait dengan timnas kita. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir ini meminta timnas Indonesia tidak menganggap remeh Bangladesh pada laga terakhir divisi 1 grup A untuk FIFA Asian Cup 2026. Dan pertandingan krusial ini juga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis malam. Erick juga menegaskan bahwa Bangladesh tetap harus diwaspadai karena pertandingan tersebut menjadi bagian penting demi menjaga peluang tim Garuda melaju ke babak final untuk menghadapi Thailand. Nah, Erick juga mengatakan bahwa peluang Indonesia masih terbuka sehingga para pemain juga harus berjuang ya hingga pertandingan terakhir. Dan tentu saja Erick juga mengapresiasi perjuangan pemain Indonesia yang tetap memberikan kemampuan maksimal gitu ya saat bermain dengan 10 pemain ketika ditahan imbang Malaysia 0-0 di laga grup A pada Senin kemarin. Dan tentu saja kita menantikan ya bagaimana timnas kita bisa bangkit setelah kemarin ya sempat terpukul ya bermain dengan 10 pemain. Wow, digempur habis-habisan ya. Untungnya kita masih bisa bertahan. Itu dia. Semoga besok racikannya bisa lebih matang lagi sehingga kita bisa melihat permainan Indonesia yang lebih kuat gitu, tidak seperti yang kemarin kita lihat kan waduh kayaknya jauh banget gitu ya. Cuma gara-gara satu orang tuh ya diobok-obok kita. Gitu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Kali ini kita bahas terkait dengan media Vietnam ya, yang menambahkan jumpa Indonesia, mendambakan ya, untuk jumpa Indonesia pada perebutan tempat ketiga Piala Asia Cup 2026. Jadi saat ini Vietnam juga gagal maju ke final di FIFA ASEAN Cup 2026, usai kalah 0-2 dari Thailand. Dan secara hitung-hitungan poin serta head-to-head ya, The Golden Star sudah tidak mungkin juga menyalip untuk di klasemen grup B ya. Waduh, kok malah ketemu Indonesia lah, kalau Indonesia bisa lolos gimana coba? Ya, dan Indonesia juga akan menjalani laga penentuan kontra Bangladesh ya pada hari Kamis malam besok. Jika menang sekaligus melampaui selisih gol dengan Malaysia, maka tim Garuda ini berhak juga lolos ke final. Nah, tim Indonesia kini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Nah, tim asuhan John Hartman sendiri memiliki selisih gol, sedangkan Malaysia juga unggul gitu ya, selisih golnya atas Indonesia. Nah, Malaysia bakal menghadapi Singapura pada laga terakhir grup A. Kemenangan sekaligus unggul gol bakal membawa juga armada dari Tan Cheng Hoke ke partai puncak gitu ya. Nah, kita sih berharap ya Singapura bisa memberikan perlawanan ya, ya minimal untuk mencari peringkat ketiga gitu ya, biar bisa lawan Thailand. Ada cuma yang jadi masalah Indonesia nih ya, apakah bisa mencetak banyak gol? Karena Indonesia nih kerasa banget ya, kelihatan banget bermain di bawah tekanan gitu loh. Jadi kalau anak-anak bola pasti tahu tuh ya, langkahnya aja udah berat. Nah, itu tuh kemarin juga kelihatan langkahnya berat. Yang enggak berat tuh kemarin cuma si Dem James doang tuh. Itu kelihatan dia langkahnya enak gitu untuk dilihat sama Martin Paz. Lainnya ini berat banget gitu loh. Mau jalan aja atau mau umpan aja tuh kayaknya berat gitu. Tom Hai kan juga umpannya mulai ngaco tuh ya. Kemarin kelihatan gitu akhirnya ya. Atau udah rumput yang licin atau memang udah terbiasa main di Liga Indonesia ya. Kartu merah.

0: hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

92 untuk informasi ya terkait dengan dunia olahraga khususnya sepak bola aku ambil dari Republika dan juga di cnnindonesia.com ya. Selepas ini aku masih temani kamu lagi tentunya sampai nanti di jam 11 malam. Dan tentunya aku bakal kasih apa namanya tema ya. Kita ngobrol banyak di Jaga Malam bersama kedua dividian.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Produa Purwokerto dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa.

merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi alam semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu ini bersama aku Dedy Widian ya. Kita mau bahas ya malam ini yang ringan-ringan saja bahasanya ya, terkait dengan dunia perfilman ya. Kalian nih

kalau disuruh kasih rekomendasi film ya, kira-kira kasih film apa ya? Silakan aja bisa gabung di 081-327-312222 ya, di WhatsAppnya Pro2. Nanti pun juga bakal live di TikTok. Jadi buruan yang pengin gabung ya untuk merekomendasikan filmnya ya. Syukur-syukur aku tahu tuh filmnya. Jadi bisa sedikit cerita ya terkait dengan sinopsis atau juga ceritanya gitu, garis besarnya tuh kayak apa ya. Moga sih enggak spoiler. Yuk, kasih tau dong rekomendasi film yang bagus.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Malam-malam.
1: Buat kalian teman Pro 2 ya, yang suka sama film, gak ada salahnya nih buat rekomendasiin film buat aku ya. Biar aku bisa, ini juga apa namanya, menonton juga gitu ya. Karena aku lagi gak ngikutin juga dunia perbioskopan. Ada banyak film keskip gitu ya. Jadi aku gak tahu nih film yang bagus yang kayak gimana gitu. Barangkali kalian punya rekomendasinya, boleh banget silakan ya. Di 081-327-312222. Kali ini ada teman-teman yang gabung nih. Ada Naila Aji Ketan Gabung, aku rekomendasiin film Miracle in Cell number 7 ya, yang versi Indonesia kak ya, buat Kak Dodi aja, biar kita bisa nangis bareng, kak bisa nonton akunya ya. Itu kalau gak salah tadinya film Jepang atau film Korea, film Jepang kayaknya ya, diadaptasi ke Indonesia ya. Juga ada Fanny Ikutan Gabung aja, malam-malam buat Kak Dodi nya nih ya, kalau malam kayak gini nih enaknya nonton film yang bikin mikir, loh malah mikir ya, gak bisa tidur yang ada ya. Karena film Interstellar, oke, aku tahu-tahu itu film ini ya, apa namanya, kayak time travel gitu loh ya, gara-gara masuk ke lubang cacing atau apa gitu, gue lupa deh ya. Tapi dia tahu-tahu balik ke masa, kalau gak ke depan, masa depan lah ya, masa depan atau masa sebelumnya ya, pokoknya dia jadi kecil gitu dah ya. Ya. Film ya memang science fiction ya, benar. Jadi bikin kita mikir

aku Mimot dari Comot ingin mengucapkan semoga di ulang tahun kali ini RRI terus mengudara dan menjadi garda terdepan dalam menyorakan kebenaran untuk Indonesia. Sekali di udara tetap

0: kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.

0: malam-malam.
1: Lanjut lagi nih teman berdua ya, buat bacakan teman kita yang udah ikutan gabung ya untuk malam hari ini, bahas terkait dengan rekomendasi film. Kalau tadi ada film Miracle in Cell Number 7, itu juga ada film yang boleh dibilang ya cukup mikir, yaitu Interstellar ya. Itu juga ada teman kita yang gabung nih, ada Sadeba ikutan gabung, ini masih aku baca ya di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222 ya. Katanya coba nih kak ya, nonton film horor Siksa Kubur, waduh pas lagi sepi, serem ya. Ada itu juga, ada Adi ikutan gabung aja, katanya aku ngerasa film Budi Pekerti itu apa nih, masterpiece banget, wajib ditonton. Wah aku gak tahu ya, kalau film-film Indonesia ya jujur aja nih aku gak ngikutin, jadi gak ngerti sama sekali sama ceritanya ya. Jadi ya sorry, gak bisa terlalu banyak berkomentar. Ada ya, kita tunggu nih Doomsday ya. Itu Desember lah bakal muncul sebagai apa namanya, film akhir tahun ya. Nataru muncul tuh film ya. Ada, semoga sih bagus sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Dan kabarnya itu akan dibagi menjadi part seperti halnya Avenger, kan ada Infinity Saga sama Endgame. Nah ini juga kabarnya akan seperti itu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan.
0: Inilah program baru Radio Republik Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Jangan galau malam-malam.
1: Teman berdua, kita lanjut lagi nih bacakan teman kita yang gabung ya, buat kasih rekomendasi ya film-film yang bagus gitu, karena aku lagi gak ngikutin film ya. Kali ini ada Caca kita gabung ya, film Godzilla versus Kong, seru parah nih ya, karena gitu buat kayak Dodi. Wah, ini aku juga menarik ya, suka sama film yang satu ini ya, walaupun boleh dibilang terlalu fantasi sih menurutku ya, masih mending Godzilla-nya aja gitu ya, atau Kong-nya aja gitu. Tapi kalau Godzilla versus Kong, waduh, terlalu fantasi sekali. Yang jadi pertanyaan kan sekarang, bagaimana Godzilla bisa berdiri di atas air ya? Itu dia ya. Dan juga ada Amore ikutan gabung aja nih. Kalau dia, aku sering banget nonton film dokumenter. Oh, yang kriminal gitu ya, biar vibes malamnya tuh makin terasa dan misterius. Ada criminal crime dan lain sebagainya tuh ada ya, series, tapi itu bukan dokumenter ya, tapi lebih ke film seri saja ya, fiksi semua, tapi ya bagus juga sih. Terus juga ada Kania ya, aku sih lebih pilih film kartun. Waduh, film kartun Kung Fu Panda katanya ya, film kartun yang animasi juga boleh dibilang aku ya beberapa kali ya mengikuti, walaupun sekarang sudah mulai tidak lagi. Waktunya susah ya, ada-ada, makin tua bukannya makin nyantai malah makin sibuk nih, ada-ada.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya. Radio FM, Purwakarta.

0: 2 Purwokerto hanya muterin lagu-lagu hits untuk kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.

0: Bahan bakunya benar-benar alami dan merakyat. Cuma butuh bahan utama kayak singkong, pisang, talas, atau ubi jalar, terus direbus langsung di dalam badek alias cairan nira kelapa murni yang lagi dimasak jadi gula merah. Karena direbus lama di kawah nira, manisnya tuh meresap sempurna sampai ke dalam tanpa perlu gula pasir atau pemanis buatan sama sekali. Teksturnya jadi empuk, legit, dan aromanya khas banget.
1: Ini Indonesia.

0: Malam Malam
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Ya, baru aja on di TikToknya Pro 2 ya. Di mana lagi kok bukan di @RRIPro2PWT ya. Kita melanjutkan, tadi kita sudah bahas kurang lebih 1 jam ya dari jam 9 sampai jam 10 terkait dengan rekomendasi film gitu. Nah, aku juga mau coba obrolin ini ya di TikToknya Pro 2. Jadi buat yang baru gabung ya atau baru mendengarkan juga, enggak ada salahnya buat mampir di TikToknya Pro 2 nih ya di @RRIPro2PWT. Terkait dengan tema kita yaitu ngomongin film ya, rekomendasi film kamu tuh. Tadi ada yang bilang ada Miracle in the Cell, apa sih Miracle in the Cell ya, bener ya? Number 7 ya, terus juga ada Siksa Kubur, terus apa lagi ya? Miracle in Cell number 7 tadi ya, terus Interstellar ya, itu juga ada. Kung Fu Panda juga ada ya. Jadi aku pengin tahu nih yang lainnya nih. Silakan yang pengin gabung tinggal komen aja ya. Kita bahas terkait dengan rekomendasi film. Nah, kamu punya rekomendasi film apa? Bisa nih ya. Silakan sampai nanti di jam 11 aja. Yuk, kita ngobrol banyak hal.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua ya, kita ngomongin lagi nih rekomendasi-rekomendasi ya terkait dengan film-film yang bisa jadi kalian udah nonton, aku belum ya. Kalaupun ternyata aku udah bisa udah nonton juga, artinya bisa aku ceritakan sedikit filmnya ya. Ini ada teman kita yang gabung ya di TikToknya Pro 2, katanya dia merekomendasikan film Alas Roban. Nah, aku kalau film Indonesia kayak ngikutin ya. Terus juga ada Aulia Pai rekomendasi film ya. Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu tuh ya. Oke, kayaknya seru deh dan bikin mewek. Oh iya, aku juga belum nonton. Makanya kalau film Indonesia ya, itu banyak banget yang aku skip ya. Itu dia ya. Terus ada lagi, siapa ini, ada Gisel, kalian gabung ya, ini di WhatsAppnya Pro 2. Oke, di 081-327-312222 ya. Katanya mending nonton film horor aja lah ya, yang jumpscare-nya banyak. Oke, ya, film horor jumpscare-nya banyak. Filmnya udah di-ban. Itu film terbaik sepanjang aku nonton film horor ya, itu terbaik dah. Filmnya udah di-ban ya, enggak ada nemu di mana, enggak ngerti dah. Kecuali mungkin kalian coba cari ya di Google, terus nanti masuk ke underground mungkin ya, situs underground, nah bisa tuh nemu film itu ya. Aduh, itu bagus banget tuh film ya. Dan tidak berani nonton lagi kayaknya aku ya. Karena emang nge-triggernya tuh emang benar-benar nge-trigger gitu. Tanpa ada sound effect ya, cuma nongolin doang itu sosoknya. Bah, udah deh, serem. Terus juga ada Aditya ikutan gabung, katanya film Sewu Dino. Wah, beneran suasana malam ini jadi mencekam. Ini kebanyakan kasi filmnya ya, itu adalah film-film genre-nya adalah horor ya. Ini kan malam Kamis ya. Mana nih? Kamis apa sih sekarang? Ada, itu juga nih katanya Bayu ya, mending nonton film pendek aja. Oh gitu, film pendek ya. Ini berarti film-film indie. Yes, nanti kita akan lanjut lagi dah bahas ya terkait dengan rekomendasi film. Kalau aku pribadi belum ada sih film yang bisa direkomendasikan kembali. Kemarin sempat nonton beberapa serial ya, film dari Korea ya. Aduh, aku lupa namanya apa dah. Intinya tentang kehidupan ya. Yang ibunya tuh nyelam cari ini, rumput laut. Lupa lagi namanya apa gitu ya. Itu bagus juga tuh ternyata film.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh.

0: kenalin, kami dari leadsprouts.id mengucapkan selamat hari radio. Bisa selalu kepada RRI, semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
2: Sekali di udara.

0: Yellow malam-malam.
1: Kita lanjut teman Pro 2 ya, baca komen-komen yang ada gitu. Komennya apa sih? Sabar aja ya. Nih aku mau baca, ada teman kita yang gabung, ada Dava, ikutan gabung aja. Karena film Dread ya, waduh ini juga bagus nih, deg-degan ya. Waktu awal-awal Dread muncul itu filmnya sempat booming ya. Booming tuh ya. Kalau di, apa namanya? Di IG-nya Pro 2 sih, si Irham nih katanya Ghost in Cell ya. Karena bagus tuh, memang film ya masih terbilang baru ya. Itu juga film yang seru juga tuh ya. Katanya sih bagus dari segi visualnya, katanya gitu ya. Oke. Nih, ini yang ada di TikToknya Bro 2 doang yang tahu. Tuh ya, mirip kan? Nah itu dia ya. Terus juga ada teman kita yang gabung, ada Indah ikutan gabung ya. Ini di WhatsAppnya Bro 2 ya, di 081327312222 ya, katanya. Rekomendasi film animasi Soul ya, biar kita makin bersyukur sama hidup kita. Loh, aku belum nonton nih film ini nih, Soul yang kayak apa sih? Animasi. Gue ini ceritanya kayaknya penuh makna ya. Soalnya kayaknya bersyukur. Terus juga ada Kela ikutan gabung ya, katanya Everything Everywhere All at apa nih? Once ya. Ya bener enggak sih bacanya? Katanya unik banget. Aku gak ngerti dah aku ya, film yang kayak gitu ya, ada yang aku lagi nunggu banget. Sebenernya itu Silent Hill, tapi aku belum sempat nonton ya. Apakah itu akan nongol juga di Netflix? Kayaknya tahun depan. Jadi yang gratisan, ya sebenernya bukan gratis-gratis banget ya, kita kan juga langganan ya. Oke lah yang lain yuk, masih aku tunggu ya, silakan bisa gabung ya. Di WhatsAppnya Pro 2, karena kalau di TikTok kayaknya aku mau udahan dulu. Apa juga ngomong mulu ya dari tadi ya, di TikTok. Itu bentar lagi pamit ya, jadi bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 081327312222.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: malam malam.
1: Teman berdua, sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan malam ini ya, bersama aku Dodi Widian dan ada Jazz Music juga yang bakal temani dari jam 11 sampai di jam 12 malam. Nanti pun aku bakal pamit di jam tersebut ya. Jadi buat yang belum bisa tidur, gak ada salahnya terus dengerin Pro 2. Karena Pro 2 nih setia banget ya, 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program dengan Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

jeda sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Kisah berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya tertarik untuk kembali menceritakannya tentang pesan ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidup kalian berdua. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, 5 tahun kemudian, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibunya pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya motor. Itulah sebabnya, pergi dan pulang kantor, saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu, yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi saya beri sedekah, sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore." Kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maka kita sebaiknya mungkin berhati-hati dengan cara berpikir kita. Cara berpikir yang positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, cara berpikir yang negatif memberikan hasil yang kurang menyenangkan. Saya Edies Abdullah.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan siaran sepanjang hari ini, tepatnya untuk Rabu 30 September 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz sedang menurunkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program kedua Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan." Saya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya." Rasulullah pun bersabda, "Teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
3: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, Emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Apaan nih? Revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi kehidupan terasa sangat menawan, manakala diisi dengan perilaku ikhlas. Ibarat sebuah rumah, ia tampak indah karena ditopang oleh bagian-bagian yang ikhlas. Fondasi, meskipun tak tampak dari luar, tapi ia ikhlas, sehingga bangunan bisa berdiri kokoh di atasnya. Tembok, meski sering disakiti oleh paku-paku dinding, tapi ia juga ikhlas, sehingga bertenggeranlah di atasnya hiasan-hiasan dinding yang indah menawan. Genteng, meski harus tersengat panas, tersiram hujan, tapi ia ikhlas, sehingga rumah itu enak dijadikan tempat berteduh. WC, meskipun dikotori tiap hari, tapi ia ikhlas, sehingga rumah terjaga dari aroma kotoran dan udaranya tetap segar. Oleh karena itu, ikhlas artinya adalah bersih, dari kata kholis yang artinya membersihkan. Jika setiap amal dilakukan dengan ikhlas, artinya amalan itu adalah amal yang dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak ada pamrih duniawi, baik kepada benda-benda maupun kepada manusia. Siapa yang ikhlas, maka ia akan merasakan kedamaian dalam kehidupan. Siapa yang damai hatinya, akan mudah menemukan kebahagiaan. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Turbo FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Yaelah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Dinas Pertanian Banyumas tengah menggencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan. Terdekat di Pertan akan menggelar vaksinasi rabies gratis di Pendopo Wakil Bupati Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas tengah menggencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan Banyumas sebagai daerah bebas rabies. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Banyumas Kus Biono mengatakan, vaksinasi telah dilakukan di dua lokasi yakni Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Tambak. Di Kecamatan Banyumas, vaksinasi diberikan kepada 130 ekor hewan yang berpotensi membawa rabies seperti kucing, anjing, dan monyet. Sedangkan di Kecamatan Tambak, sekitar 40 ekor hewan telah mendapatkan vaksinasi rabies. Vaksinasi selanjutnya akan digelar di Pendopo Wakil Bupati Banyumas pada 6 Oktober mendatang. Dinpertan Banyumas menargetkan sekitar 300 ekor hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi dalam kegiatan tersebut.
2: Jadi yang pertama harus berKTP Banyumas, KTP Banyumas, kemudian hewan kesayangan paling tidak itu umurnya 4 bulan, 4-6 bulan dibawa ke kami. Dan untuk jumlahnya sebenarnya tidak dibatasi, cuman kalau untuk besok itu yang dilaksanakan di Pendopo Wakil itu kita batasi satu orang itu maksimal bawa 3 ekor. Misalkan nanti masih ada lagi bisa dibawakan ke kantor kami untuk dilaksanakan di vaksinasi di kantor. Karena kalau masing-masing bawa banyak nanti antrian cukup lama gitu. Itu ya akhirnya nanti hewannya juga nanti stres karena terlalu panas juga padat itu banyak hewan gitu.
1: Tahun ini Dinpertan Banyumas menyediakan 800 dosis vaksin rabies secara gratis. Vaksinasi tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 700 hingga 800 ekor hewan peliharaan masyarakat. Dinas Pertanian Banyumas mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan vaksinasi gratis ini, baik di lokasi kegiatan massal maupun dengan mendatangi langsung kantor dinas setempat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto, selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya lagi sehat, lagi bahagia. Wih, udah tanggal 1 Oktober aja nih ya, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila pastinya ya. Sampai nanti di jam 10, aku Siska bakal jadi teman terbaik kamu menghadirkan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu enak buat kamu semuanya. Oke, okay. Ya pasti nih aku punya tema ya buat kamu nih teman Pro 2 ya. Menurut kamu, kamu tuh sebenarnya termasuk orang yang introvert atau ekstrovert atau bahkan ambivert ya, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Boleh di-share komentarnya ke 081-327-312222 ya, atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua, buat kamu penggemar serial Game of Thrones ya. Jadi kisah Game of Thrones ini resmi bakal tayang di layar lebar. Film pertama dari dunia Westeros ini bakal tayang pada 1 Juni 2029 dan bertajuk Game of Thrones Aegon's Conquest ya. Dan Warner Bros. Mengumumkan pada hari Selasa 29 September bahwa film ini akan digarap oleh Owen Harris dengan naskah yang ditulis oleh Bu Willman ya. Dan pihak studio juga sudah mengkonfirmasi judul film yang berpusat pada penaklukan Westeros oleh Raja Aegon I Targaryen di ajang CinemaCon pada awal tahun ini, dan jajaran pemerannya belum diungkapkan ya. Hollywood Reporter menyebut bahwa wacana film Game of Thrones sudah bergulir selama lebih dari satu dekade, bermula sejak 2013 ya, 2 tahun setelah adaptasi serial A Song of Ice and Fire pertama kali tayang perdana ya di HBO. Dan kala itu salah satu pencipta serial Game of Thrones yaitu David Benioff dan Dan Weiss sempat mengusulkan kepada para petinggi Warner Bros. Agar program yang sangat populer itu diakhiri dengan 3 film layar lebar ya. Oke, jadi nanti kita bakal tunggu gitu ya, seperti apa gitu ya untuk versi filmnya ya, karena masih di 2029.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya, nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Yukar, ini yuk sedih lah. Tekan dani ke, anak apa yuk? Ke, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah?
5: Iya ngerti, kepriben yuk.
4: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab uratnya nyawa utang.
5: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa ora kue?
4: Ya temenan lah. Kue ya, jirene merga deweke gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek liburane juga maling luar negeri yuk. Cepulane karo duit utang. Nah kue, berarti salah Ibu Ranti dewek ya. Iza yuk, mulane awake dewek urip wiseng sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
5: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
4: Iza, pokoknya diemut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara. Ya

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @araripro2pwt. Aku pengen sapa dulu, ada dari Zendra. Katanya, aku sih fix introvert garis keras yang kalau pagi cuman pengen pelok peluk guling aja sambil dengerin suara burung di luar tanpa harus ketemu siapa-siapa. Terus juga selamat pagi buat Aurelia. Katanya definisi ekstrovert gadungan ya aku ini, Kak. Karena pagi-pagi udah semangat nyapa orang, tapi siangnya langsung pengen ngilang di telan bumi karena capek banget ngomong. Oke. Okay. Ada lagi dari Rangga. Kalau Rangga katanya kadang sedih juga sih jadi introvert karena sering dikira sombong. Padahal aslinya aku tuh cuman bingung aja mau mulai obrolan gimana pagi ini. Terus ada lagi dari Vania. Aku merasa sangat ekstrovert, Kak. Sampai-sampai pengen ngajak semua orang di kafe buat sarapan bareng, tapi akhirnya cuman berani senyum tipis doang. Oke. Okay. Terima kasih ya teman Pro 2 yang lain, ditunggu komentarnya.

0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Sekarang udah langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi cerah. Suhunya berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius ya. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini diprediksi cerah. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini diperkirakan berawan ya. Suhunya antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara juga berawan ya. Hari ini diperkirakan suhunya antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk Kota Kebumen hari ini berpotensi cerah. Suhunya berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius.

0: Wokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Purwokerto, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Aziz di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa, halo selamat pagi Kak Aziz.
4: Halo, selamat pagi.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Semangat ya Kak ya.
4: Semangat.
3: Oke. Kak Aziz, gimana untuk pantauan lalu lintas hari ini dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
4: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan laporkan kondisi terkini ya lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto yang oke ini ramai ya pada simpang-simpang yang terpantau oleh kamera ya, baik dari ujung dari Haji Barang sampai ke Sokaraja, ini ramai semua untuk kendaraannya ya, untuk sepeda motor, mobil pribadi. Nah, ini bukan ramai yang padat atau macet ya, ini ramai-ramai biasa lah untuk di dalam kota, untuk yang jam berangkat kerja ya atau berangkat sekolah pasti ramai. Akan saya sebutkan satu-satu. Yang pertama, mungkin saya ambil dari arah barat dulu ya, dari arah Haji Barang, nanti sampai ujung lagi. Simpang Haji Barang ini terpantau ramai lancar kendaraan sepeda motor, mobil pribadi yang dari arah selatan, dari arah Kelangon ya, atau dari arah Cilacap, ini lumayan lah untuk ramean. Dan yang lagi yang sama ramainya ini dari arah barat dan timur ya, dari arah Brebes, dari arah barat, dari Brebes dan Pakuncen, dan untuk dari arah timur ini dari arah Purwokerto ya, Banyumas dari arah Purwokerto. Ini untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang ada, bus juga ada ya, masih barang. Ini tapi masih aman, masih sangat lancar untuk kendaraannya ya, atau lalu lintasnya ini masih sangat lancar untuk disimpang masih barang. Terus bergeser menuju Simpang Karang Luas ini juga ramai ya, tapi lancar sekali untuk di Simpang Karang Luas.